0: bangsa satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari, waktu Indonesia, dan tiba pada siang, waktu Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk kan pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal nih dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana. Gimana kabarnya Mbak?
1: Kabar baik. Kak Iqbal gimana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 40 km per jam. Suhu udara antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, 98 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, berpotensi

0: wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas petir dan angin kencang di wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus pada siang dan Mesuji, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, dan Lampung Utara pada malam hari. Sedangkan untuk dini hari, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Mesuji, Wai Kanan, dan Lampung Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1x24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: dan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi kami akan hadirkan acara dialog polisi menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ibda Ketut Sutisne SH KBO Satreskrim Polres Waikanan. Pendengar, nanti kita akan ngobrol bersama dengan beliau tentang sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP ya. Baru Kepala Kanit Reskrim Polsek Jajaran Waikanan dan juga penasehat hukum di Waikanan, pendengar. Nah, Anda bisa ikut bergabung dalam acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan juga informasi nih untuk Anda pendengar, informasi arus lalu lintas terkini yang kita pantau melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Dari kawasan Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, arus kendaraan terpantau cukup padat, pendengar, meskipun volume kendaraan meningkat ya, dan lalu lintas juga masih bergerak lancar tanpa hambatan berarti, dan kondisi cuaca di lokasi juga terlihat cerah sehingga mendukung kenyamanan para pengguna jalan dalam beraktivitas pagi hari ini. Sementara itu, dari pantauan di pintu masuk Terminal Raja Basa, arus kendaraan yang melintas juga terpantau ramai namun tetap lancar tentunya. Aktivitas kendaraan pribadi, angkutan umum hingga kendaraan roda 2 ini terlihat cukup tinggi, pendengar, terutama di area akses keluar masuk terminal, dan para pengendara juga diimbau untuk tetap berhati-hati ya dan menjaga ketertiban berlalu lintas demi kenyamanan bersama. Kami akan masih terus hadirkan informasi-informasi tentunya, masih menemani Anda pagi hari ini menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Waikanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 FM RRI Waikanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan. Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti hari ulang tahun Kabupaten Waikanan, hari raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila terakhir Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.

0: dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Suatu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
1: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan. Bangga berbahasa daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital.

Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik, dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online, dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Mandiri Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan. Afrizal Rais sebagai Pak Bimo, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arfitwala sebagai Andi, Dewi Agustinasari sebagai narator, Sriyani sebagai penulis naskah.

0: Aduh, gimana ya bang ya? Sekarang tuh harga cabai naik lagi, bawang merah ikutan naik juga. Kalau gini terus, uang belanja bisa habis cuma untuk bumbu dapur.
1: Ya begitulah bu, namanya juga barang langka. Petani pada gagal panen, ya pasokan kurang.
0: Iya ya bang. Ya udah kalau gitu bang, daripada halaman depan rumah kita ini cuma ditanami rumput hias, gimana kalau kita tanami cabai, tomat, atau bisa juga kita tanami kangkung?
1: Alah bu, nanam itu butuh lahan luas, butuh pupuk mahal. Kalau cuma di pekarangan, mana cukup? Lagian, kita kan bisa beli.
0: Iya sih bang, tapi kan kalau nanam sendiri, kita mandiri pangan dan gak harus ketergantungan dengan harga pasar. Coba gimana menurut abang, selain mandiri pangan, ini juga bisa...
2: Assalamualaikum bapak, ibu, Andi pulang.
0: Waalaikumsalam, anak ganteng pulang nih.
1: Nah, ini anak pertanian pulang. Andi, lihat ibumu, masa mau mengubah halaman depan jadi kebun?
2: Ya justru bagus lah pak, itu namanya urban farming atau memaksimalkan pekarangan. Bisa jadi sumber pangan sehat sekaligus menghemat pengeluaran keluarga kita.
1: Ngomong sih gampang, tanahnya di sini keras.
2: Nanti Andi ajarin pakai polybag atau pot ember bekas pak. Pakai kompos dari sisa bahan organik yang ada di dapur.

0: Bang, Bang Bimo, sini deh lihat. Ini, cabai rawit yang kemarin kita tanam di pot ember. Nih, panen banyak banget, tomat juga merah-merah kan.
1: Wah, iya. Gemuk-gemuk lagi hasilnya. Kok bisa?
2: Bisa dong, Pak. Kompos organik yang Andi buat dari sisa sampah dapur yang ternyata ini nutrisinya sangat bagus dan juga Ibu rajin menyiram tanaman kita.
0: Tadi pagi tuh Ibu sudah petik bayam untuk sayur kita makan. Cabenya Ibu buatin sambal. Nah, kalau kayak gini kan nggak usah kita beli ke pasar. Lebih hemat kan, Bang?
1: Ternyata halaman sekecil ini bisa mencukupi kebutuhan makan kita, Yandri. Ibu, Bapak minta maaf. Ternyata ide Ibu benar.
0: Bukan cuma kita, Bang. Ibu RT, Ibu RW, semua sudah mulai menanam. Halaman desa kita jadi hijau, pangan aman, hati senang.
2: Itu namanya mandiri pangan, Pak. Tidak perlu lahan luas, cukup dengan kreativitas, kita bisa wujudkan ketahanan pangan dari rumah sendiri.
1: Oke. Andi, besok ajarkan Bapak cara bikin kolam lele di ember ya, biar lauknya juga mandiri.
2: Setuju.
0: Setuju, Bang. Setuju banget dengan ide Abang. Lanjutkan.
3: Mandiri pangan bukanlah impian besar yang jauh. Ia dimulai dari langkah kecil di pekarangan kita sendiri. Tanam, rawat, dan olah pangan lokal untuk kehidupan yang lebih sehat dan mandiri. Demikian persembahan mini drama RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sriyani, narator Dewi Agustinasari.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di pikiran rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: semua bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam kami ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda ya pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan seperti biasa kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anda bisa sampaikan informasi-informasi terkini di sekitar Anda pendengar, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar Anda pendengar. Nanti informasi yang Anda sampaikan akan kita coba teruskan ke pihak-pihak terkait ya, untuk dicarikan solusi jalan keluarnya nih pendengar. Oke deh, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silahkan bisa melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di pagi hari ini pendengar. Dan nah pendengar, ada informasi juga kami hadirkan nih di mana adanya unggahan di media sosial yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Namun fakta yang sebenarnya pendengar, ini hal itu, berita itu tidak benar ya, karena dilansir dari antaranews.com, ini tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi dari Presiden dan juga media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo ini berencana untuk membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Dan video dalam unggahan yang beredar ini identik dengan tayangan antaranews.com pada tanggal 20 Agustus 2024 yang membahas tentang rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, dengan demikian pendengar, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG ini adalah informasi tidak benar atau hoax pendengar. Jadi untuk Anda, jika menerima informasi-informasi tertentu yang belum jelas kebenarannya ya, lebih baik dicari informasi yang melalui media ataupun juga media terpercaya ataupun juga melalui kanal resmi ya pendengar. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung di-share ke tempat lain, ke orang lain, karena tentunya kita wajib ya untuk memfilter nih berita-berita yang kita baca ataupun yang akan kita share ke orang lain. Kami akan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, masih dalam acara Halo RRI, tetap di 90,9 FM.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
4: emang
3: ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi, le.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan dalam acara Halo RRI untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang ada di sekitar Anda, pendengar, atau mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum ataupun juga infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi nih untuk Andra yang sudah ikut bergabung di siang ini. Katanya Andra dari Sukarame ingin menyampaikan tentang informasi tentang lalu lintas ya, atau jalan raya nih, katanya di Jalan Pulau Legundi jalanannya berlubang, sudah lama tidak pernah diperbaiki. Oke, terima kasih ya untuk informasinya untuk Andra nih yang ada di Sukarame. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung menyampaikan informasi-informasi lainnya juga, kami akan masih terus menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan informasi lalu lintas juga kami hadirkan dari Mall Kartini, pendengar. Ini terlihat dari depan Mall Kartini, kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar, dan juga banyak sekali nih kendaraan roda 2 juga yang terparkir di depan Mall Kartini, pendengar. Dan untuk Anda jangan ngebut-ngebut ya, hati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Aduh, ini kalau ngelihat kendaraan lagi rame, ada yang nyebrang jalan, agak deg-degan ya ngelihatnya. Jadi tetap berhati-hati deh untuk Anda pendengar. Lalu kita menuju ke mana lagi kira-kira? Oke, kita menuju ke Jalan Ria Kudu, pendengar. Dari Jalan Ria Kudu, ini terlihat ya kendaraan yang melintas juga cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar ya. Dan untuk Anda yang ingin belok berbalik arah gitu kan ya, tetap berhati-hati. Nggak usah buru-buru ya, tetap pastikan keamanan Anda. Dan cuaca juga dari Jalan Ria Kudu di sini terlihat cerah sekali, pendengar. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Tak ber-

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda nih yang baru aja bergabung di 90,9 FM ya pendengar. Kami masih menemani Anda tentunya di 90,9 FM. Dan pendengar, kami kembali undang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkini yang ada ataupun terjadi di sekitar Anda pendengar. Nih, selamat pagi kami ucapkan ya untuk Edo yang ada di Teluk yang katanya nih halo RRI, kalau di bagian Citra Garden ke atas suaranya enggak jelas nih dan katanya tolong dicek oleh teknisi dengan menggunakan mobil. Katanya kalau ngedengerin RRI lewat mobil ini suaranya enggak jelas atau gresek-gresek ya pendengar ya. Oke Edo, terima kasih untuk informasinya terkait hal tersebut ya. Teman-teman tim teknik kita kebetulan juga sudah turun langsung ya untuk melakukan pengecekan dan saat ini sedang dilakukan ataupun sedang diupayakan ya untuk siaran melalui FM yang ada di seputaran Citra Garden ini bisa terdengar jelas. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut seperti apa follow up dari teman-teman tim teknik kita ya. Terima kasih untuk Edo di Teluk sudah ikut bergabung untuk menyampaikan informasinya. Kami sampaikan apresiasi tentunya untuk Edo dan untuk Anda juga pendengar yang ingin menyampaikan informasi-informasi apapun itu, Anda bisa ikut bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, tapi mungkin bisa ikut bergabung nanti di hari Rabu ya pendengar, atau di hari Jumat ya, kami akan kembali hadir dalam acara Halo RRI. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini, kami harus sudahi dulu kebersamaan kita sampai di sini dalam acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi ya pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Cuaca hari ini cerah, mudah-mudahan juga suasana hati Anda juga cerah. Jangan lupa senyum pada saat Anda menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat pastinya. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dion Octavia menemani Anda di Lampung siang ini. Nanti di jam 10.15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan terkait pengarus utamaan gender. Temanya menarik sekali, terkait dengan perlindungan menyusui, mengapa ibu tidak bisa berjuang sendiri. Dan akan ngobrol bersama narasumber Ibu Ritma Fatih Khalida, selaku koordinator Perlindungan Anak Forum Puspa Lampung dan juga Ketua AIMI Lampung. Dan tentunya kita juga undang serta untuk interaksi Anda yang ingin ikutan untuk kirim pertanyaan, ya bisa lewat line telepon 0721 269 720 atau WhatsApp 0811 720 709 09.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran.

0: yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tadi Dian sampaikan bahwasannya di hari ini tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan terkait dengan pengarus utamaan gender. Bicara tentang pengarus utamaan gender ya, kalaupun dalam hal rumah tangga nih, tentunya juga kita membangun keluarga bersama-sama, bukan hanya oleh laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya oleh istri tapi juga oleh suami, apalagi kalau kita sudah punya anak. Tentunya kita berupaya untuk selalu memberikan untuk asupan yang terbaik ya, salah satunya tentunya lewat ASI. Nah, bagaimana tentunya ya peran dari tentunya ayah dan juga ibu untuk mendukung supaya anak-anak bisa mendapatkan untuk kebutuhan ASI-nya sesuai dengan usianya. Nah, kali ini kami akan ngobrol bersama dengan narasumber yang tentunya juga berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ritma Fatih Khalida selaku Koordinator Perlindungan Anak Forum Puspa Lampung dan juga dari AIMI Lampung. Kita masih berusaha untuk menghubungi beliau dan sudah terhubung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ritma. Halo Ibu Ritma. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ritma. Baik pendengar, kami akan coba kembali untuk menghubungi Ibu Ritma tentunya pada kesempatan hari ini, yang juga kita undang serta untuk interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya, yang pasti ya bisa untuk Anda berikan pertanyaan terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita nih sebagai orang tua untuk tentunya bisa memberikan yang terbaik kepada anak kita. Nanti akan kita undang kembali kebersamaan Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui penting. Karena menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi tanggung jawab bersama. Ibu menyusui sering menghadapi tantangan seperti kurangnya dukungan keluarga, lingkungan kerja yang tak ramah, hingga stigma sosial. Karena itu, ibu tidak bisa berjuang sendiri. Dibutuhkan dukungan dari suami, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, masyarakat, hingga pemerintah. Agar hak ibu dan anak untuk mendapatkan proses menyusui yang optimal dapat terpenuhi. Dan kali ini kami sudah siap menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait obrolan pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui, terkait mengapa ibu menyusui tidak bisa berjuang sendiri. Dan sudah terhubung bersama kami narasumber pada hari ini, Ibu Ritma Fatih Khalida selaku Koordinator Perlindungan Anak Forum Puspa Lampung dan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Daerah Lampung. Assalamualaikum Ibu Ritma.
1: Waalaikumsalam, Mbak Dian.
0: Apa kabarnya Ibu Ritma?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Dian?
0: Sehat juga, alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami pada hari ini. Baik Ibu, bicara terkait dengan pengarusutamaan gender dalam perlindungan menyusui. Proses menyusui yang terkadang hanya memang orang menganggapnya itu hanya proses antara ibu dan anak. Padahal juga banyak ya Bu ya, peran serta tentunya support yang dibutuhkan agar proses menyusui itu menjadi optimal. Boleh disampaikan terlebih dahulu Ibu, mengapa akhirnya menyusui ini menjadi tanggung jawab bersama?
1: Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi memang mungkin sebelum saya beri penekanan tentang tanggung jawab bersama, kita sepakat dulu bahwa semua ahli kesehatan dunia itu sudah membuktikan melalui berbagai macam riset bahwa memang pemberian ASI itu adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Dan juga kemudian pemberian ASI juga ternyata memberikan manfaat yang luar biasa bagi ibu. Nah, sehingga kita perlu terus mengendorse dan mendukung ibu untuk menyusui. Namun ternyata pada kenyataannya banyak ibu yang tidak berhasil menyusui gitu kan. Lalu kemudian kita cari penyebabnya tuh, kenapa kira-kira nih kok ternyata banyak ibu yang gagal menyusui. Ternyata ada beberapa faktor, di antaranya tuh ada tentang kurangnya pengetahuan, dan ini yang juga mungkin ternyata yang akan nanti mungkin kita bahas adalah kurangnya dukungan. Jadi proses menyusui yang seringkali dianggap proses yang alamiah ternyata juga perlu belajar, dan ternyata juga tidak bisa menjadi tanggung jawab ibu saja, karena sebenarnya tugas untuk memberikan nutrisi terbaik buat anak-anak kita kan memang tanggung jawab kita semua ya. Jadi jangan cuma dibebankan kepada ibu gitu. Jadi walaupun memang pada kenyataannya hanya melibatkan tubuh ibu, tapi di luar tubuh ibu ini juga memerlukan dukungan dari luar agar ibu berhasil menyusui.
0: Okay. Begitu Mbak. Baik Ibu, kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya dukungan terkait dengan ASI ya Bu ya. Sebenarnya kita juga tahu bahwasannya ASI itu sangat luar biasa ya keunggulannya, tapi banyak juga yang masih seperti meragukan diri sendiri begitu. Apakah cukup anak-anak saya hanya dengan ASI? Sepertinya sudah harus saya susui juga dengan susu formula dan sebagainya. Sebenarnya Bu, bagaimana kondisi medis ataupun juga kondisi dari ibu dan anak sehingganya ini bisa terus untuk ini masih bisa diutamakan untuk penggunaan ASI saja begitu, nanti dulu dengan susu formula atau seperti apa Bu?
1: Baik Mbak, terima kasih ya. Jadi mungkin ini yang memang menjadi PR bersama ya, terkait dengan bagaimana selama ini terkait dengan promosi susu formula ya, yang mungkin selama beberapa waktu puluhan tahun terakhir, dekade terakhir ini peran dari media, iklan itu seringkali mengasosiasikan susu formula sebagai pengganti ASI yang isinya sesuai dan sama dengan ASI. Nah, sehingga kemudian itu membangun mindset, membangun pemikiran di masyarakat bahwa kalaupun tidak bisa menyusui, ya udah susu formula saja karena kan sama baiknya dengan ASI. Nah, ini merupakan salah satu tantangan ya yang kita hadapi, walaupun dan itu sudah disadari juga oleh ahli kesehatan dunia bahwa ternyata promosi susu yang tidak tepat dan berlebihan itu bisa mengganggu proses menyusui. Padahal seharusnya susu formula itu diberikan harusnya dengan tadi seperti yang Mbak udah sampaikan tadi, dengan indikasi medis. Dan indikasi medisnya itu bukan indikasi medis seperti misalkan, oh ASI saya sedikit pas waktu hari pertama. Nah, itu bukan seperti itu indikasi medisnya, tapi ada berbagai macam kondisi bayi, ada juga kondisi ibu yang membuat bayi diharuskan untuk diberikan susu formula karena bisa mengancam jiwa. Misalkan pada bayi dengan kelainan metabolisme fenylketonuria, bayi prematur yang kemudian dia beratnya di bawah BBLR ya, berat bahir sangat rendah, atau kemudian ada bayi yang dia memiliki penyakit galaktosemia, kemudian juga misalkan kondisi ibu yang mengalami postpartum kardiomiopati yang gangguan jantung sehingga tidak diperbolehkan untuk menyusui setelah pasca melahirkan. Jadi sebenarnya merupakan indikasi-indikasi yang sebenarnya jarang kita temui ya sehari-hari. Nah, tetapi memang di masyarakat ketika ada hal-hal yang misalkan ada kendala dalam menyusui seperti ASI belum keluar ataupun ASI hanya keluar sedikit, itu dianggap sudah harus menggunakan susu formula padahal sebenarnya belum. Dan penilaian pemberian susu formula itu juga harus oleh tenaga kesehatan, yaitu oleh dokter, oleh bidan. Misalkan jika bayi ada tanda-tanda dehidrasi, demam, kemudian juga ada tanda-tanda seperti hipoglikemia karena gula dalam darahnya rendah, dan itu harus segera menggunakan susu formula. Nah, berarti di luar itu sebenarnya tidak ada indikasinya harus diberikan susu formula. Nah, itu pemahaman dan pengetahuan yang ini yang memang harus kita edukasi ke masyarakat. Jadi seringkali karena adanya kurang paham tentang bagaimana sih tanda-tanda kecukupan ASI, seperti apa sih itu kondisi darurat bayi yang harus dikasih susu formula, sehingga membuat masyarakat seringkali jadi panik pada akhirnya. Ketika panik, kemudian ya sudah akhirnya tidak memberikan ASI tapi memberikan susu formula. Nah, kemudian lama-lama si ASI-nya tidak disusui, lama-lama malah jadi terhenti sepenuhnya, lalu kemudian malah akhirnya jadi full susu formula. Seperti itu mungkin, Mbak.
0: Baik, artinya kita harus melihat dulu nih kadar kecukupan ASI pada bayi ya. Apabila tidak ada indikasi medis seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Ritma, sebenarnya masih sangat cukup untuk bayi menerima ASI. Karena memang pas baru lahir juga, kondisi dari lambung sang kecil juga tentunya tidak sebesar kita yang butuh banyak makan begitu ya, Ibu ya. Nah, ingin tahu juga nih, Mbak, bagaimana harusnya langkah yang dilakukan oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan saat dia juga banyak ya tantangan yang dihadapi. Saya baru melahirkan, kemudian harus menyesuaikan ritme kehidupan dengan anak bayi, kemudian PR tentang menyusui, tapi ternyata belum banyak nih yang keluar. Apa yang harus dilakukan oleh ibu tersebut, Ibu?
1: Oke, kunci pertama adalah belajar dulu sebelum melahirkan ya, itu dulu. Jadi karena biasanya ketika sudah melahirkan ada kondisi kendala itu karena kita belum paham jadi panik. Jadi yang pertama adalah sebelum melahirkan ayahnya, ibunya, si ibu, ayahnya, keluarga belajar dulu tentang ilmu laktasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika lahir, yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan ya, akan membantu persalinan kita bahwa kita mau menyusui eksklusif. Itu jadi harus dikomunikasikan karena kadang-kadang dengan kondisi rumah sakit yang berbeda-beda, ada rumah sakit yang memang full support kepada ibu untuk bisa menyusui, ada rumah sakit yang memang tidak sepenuhnya bisa mendukung ibu menyusui. Nah, yang ketiga, ketika saat setelah melahirkan, langkah segera yang harus dilakukan oleh ibu dan dibantu tenaga kesehatan, dibantu oleh keluarga adalah segera menyusui dalam 1 jam pertama pasca melahirkan. Jadi segera menyusukan bayi ke payudara. Sebenarnya seharusnya sudahnya diawali dengan melakukan inisiasi menyusui dini 1 jam ya, setelah melahirkan. Nah, tapi ketika misalkan ada kondisi yang tidak memungkinkan ataupun tenaga kesehatan tidak bisa memberikan inisiasi menyusui dini, maka setelah melahirkan segera menyusui bayi ke payudara. Nah, ini pentingnya ketika menyusui ke payudara juga pastikan bayi posisi dan pola katanya juga harus tepat. Nah, ini memang perlu bantuan kalau misalkan ibu belum paham, nanti dibantu oleh tenaga kesehatannya, dengan bidannya, dengan perawatnya atau dokternya. Atau misalkan kalau ada konselor laktasi di rumah sakit, bisa memanggil konselor laktasi untuk membantu ibu belajar menyusui. Nah, jadi kuncinya ketika setelah melahirkan itu langsung menyusui, gitu ya. Jadi karena memang proses produksi ASI itu berlangsung secara bertahap, tidak ujug-ujug ngocor kayak air terjun ya. Jadi memang sebenarnya kondisi-kondisi ketika ibu hari pertama ASI terlihat belum keluar. Sebenarnya ASI terlihatnya belum keluar karena dipencet-pencet. Sebenarnya sudah ada dalam payudara, hanya saja mungkin belum tampak keluar. Nah, cara untuk menstimulasi pengeluaran ASI adalah dengan dihisap oleh bayi. Karena ada mekanisme yang luar biasa rumit dan kompleks dari hisapan bayi itu yang kemudian akan menstimulasi otak ibu dan payudara ibu untuk segera mengeluarkan ASI. Nah, biasanya kalau tidak segera dihisap oleh bayi, memang jadinya tertunda proses pengeluaran ASI itu. Sehingga yang harus dilakukan segera adalah menyusui dan pastikan posisi pelekatannya tepat. Jika memang masih ada kendala dengan posisi pelekatannya tidak tepat, misalkan rasa sakit, bayinya masih menempelnya masih sulit gitu ya, segera kontak tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit atau di tempat bidan. Kalau misalkan tidak juga, segera panggil, cari konselor menyusui terdekat untuk membantu ibu bisa menempatkan bayi dengan pas. Karena 3 hari pasca melahirkan itu adalah golden period ya. Golden period bagaimana bisa dua sisi mata uang, apakah ibu bisa menyusui atau bisa kemudian ada intervensi susu formula. Nah, karena kan setelah 3 hari itu cadangan yang dari perut ibu di dalam tubuh bayi kan sudah jauh berkurang ya, sehingga bayi pun mungkin akan memperlihatkan tanda-tanda dehidrasi dan lain sebagainya. Sehingga di 3 hari pertama ini adalah kunci utamanya.
0: Oh, luar biasa. Berarti memang diawali dulu kita harus belajar begitu ya, Bu ya. Bahkan sebelum bayi lahir. Nah, diawali dulu tentunya dari sang calon ayah dan ibu yang sama-sama memahami pentingnya ASI, bagaimana prosesnya keluar ASI, kemudian bagaimana tentunya kita bisa mengasih sampai dengan 2 tahun begitu ya, Bu ya. Nah, bagaimana langkah atau peran yang bisa dilakukan nih oleh sang ayah tentunya ya untuk ikut belajar bersama memahami proses dari keunggulan ASI ini, Bu, mulai dari awal pernikahan seperti itu sebelum lahirnya sang anak.
1: Oke. Betul. Berarti awal pernikahan menyamakan persepsi dulu ya dengan pasangan ya, bahwa oh kita nih ya, kita niatkan untuk memberikan ASI karena luar biasa manfaatnya, tidak hanya buat anaknya tapi juga buat ibunya ya. Itu luar biasa banget, bisa mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan, mengurangi angka kematian ibu, mempercepat penyembuhan penyembuhan pasca melahirkan dan lain sebagainya. Nah, setelah menyamakan persepsi dulu nih, lalu segera cari deh media belajar tentang menyusui. Nah, banyak kan sekarang ya di online tuh berbagai kelas-kelas menyusui yang online, ada juga di AINI melakukannya, juga beberapa lembaga-lembaga yang kayaknya sudah banyak sih insya Allah untuk kelas-kelas online menyusui. Nah, ini penting agar si pasangan ayah dan ibu ini bisa menilai, mengasesmen sendiri ketika mau sudah melahirkan lalu mau menyusui, oh sepertinya ini ada yang kurang nih, ada yang nggak betul nih. Nah, lalu kemudian ketika sudah memahami oh ini ada yang kurang dan harus segera mencari pertolongan, si pasangan ayah ibu ini sudah tahu mau nyari pertolongannya kemana. Nah, kayak gitu kan. Lalu kemudian ketika setelah melahirkan, dukung ibu untuk menyusui, kemudian menyiapkan standby nomor kontak konselor nih, misalkan kayak gitu ya. Jadi mencari itu. Oh ya, juga sama dengan ibu tadi seperti yang saya sampaikan di pertama, menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang akan membantu persalinan. Nah, juga ayahnya juga harus ikut berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Nah, tadi setelah memiliki kontak konseling, kemudian mendampingin, oh tahu nih, oh ini kayaknya menyusuinya udah oke nih, berarti tinggal ini aja, tinggal melanjutkan. Nah, kemudian karena ibu kondisinya dalam kondisi masih penyembuhan, masih pemulihan, maka peran ayah di sini berperan dalam membantu untuk pengasuhan. Misalkan menggantikan popok, memandikan bayi, atau mengerjakan pekerjaan rumah, yang misalkan kalau tidak ada yang membantu di rumah ya, bergantian menggantikan peran ibu. Lalu kemudian misalkan ketika ibunya beristirahat, ayahnya yang mengasuh bayinya, jadi bergantian. Jadi karena memang sebenarnya pengasuhan itu kan perannya, tanggung jawabnya ibu dan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika ada masalah, nah ayahnya juga segera mencari pertolongan ya, ketua yang kompeten, dan terutama ini juga memberikan dukungan moral ya, tidak menghakimi ya, tidak menyalahkan, tapi harus mencari solusi. Nah, mungkin gambarnya seperti itu, Pak.
0: Oke, luar biasa. Karena memang sebenarnya salah

0: makanya katuk saja, mm-hmm. tidak ada yang lain. Nah, ini bagian dari pengetahuan yang nanti harus dipelajari oleh ayah dan ibu. Jadi ketika ada kondisi-kondisi kayak tadi, misalkan ibunya, saya pengen mie ayam nih, terus nggak boleh, harusnya makan katuk aja. Oh enggak, boleh aja. Seperti itu tuh efeknya luar biasa.
1: Yeah,
0: karena menyusui itu nggak cuma sekedar produksi ASI, tapi juga psikologi ibu.
1: Luar biasa ya. Semoga ini lagi rame juga nih kan ya, para ayah, calon ayah gitu kan yang lagi mendengarkan. Tuh dengerin ya. Jadi jangan buru-buru, aduh aku pengen jajan ini. Nggak boleh. Aduh udah sakit hatinya duluan gitu ya. Udah pedih hatinya duluan. Aduh jangan ya. Baik, Bu, kemudian tentunya terkait dengan konselor laktasi begitu kan ya. Apabila memang dalam kondisi tertentu sepertinya ini sudah butuh gitu kan ya, bantuan dari konselor laktasi untuk kembali belajar bagaimana proses menyusui yang benar segala macamnya begitu ya Bu ya. Bagaimana cara kami untuk mendapatkan akses untuk sharing bersama dengan konselor laktasi Bu?
0: Kebetulan karena saya di AINI, jadi bisa kontak AINI. Nanti kita punya ada Instagramnya, di AINI Lampung di Instagram, kita juga ada di Facebook, ada di YouTube. Tapi ada akses langsung dari bio AINI Lampung untuk bisa mengakses layanan konseling dari AINI Lampung. Nanti kita akan bantu, ada konseling video call, ada home visit, ada hospital visit gitu ya, macam-macam layanannya. Kita juga akan membuka layanan ini nih Mbak nih, yang mau kita buka adalah layanan untuk sukses menyusui selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu ibu akan dibantu untuk merawat bayi, untuk membantu proses menyusui, nanti diberikan pijat laktasi, nanti ada pijat bayi, nanti ada pijat nipas, macam-macam deh pokoknya.
1: Menarik.
0: Nanti kita akan bantu secara optimal agar ibu benar-benar full didukung. Nah, kadang-kadang kan kalau cuma sekali pertemuan, konselornya pulang terus
1: lupa
0: bingung lagi gitu ya. Nah, harapannya selama 1 minggu ini kita dampingin terus gitu ya, seperti itu. Nah, tapi juga sebenarnya kanal-kanal untuk konsultasi online sudah banyak di beberapa ini ya, kanal edukasi kesehatan ya. Tapi kalau untuk di Lampung, karena kalau butuh konselor yang harus ke rumah, boleh kontak ke AINI Lampung. Di Instagramnya ada, itu ada nomor adminnya untuk bisa dibantu nanti.
1: Oke, luar biasa. Karena memang kita perlukan sekali itu tadi ya Bu ya. Karena memang berawal dari obrolan kita di awal, tidak adanya pengetahuan dan juga tidak adanya dukungan, itu menjadi tantangan sekali begitu ya Bu ya, bagi proses menyusui bagi seorang ibu tentunya. Apalagi menjadi pengalaman pertama untuknya dalam proses menyusui ini. Selanjutnya Bu, kalaupun memang terkait dengan proses menyusui ini sendiri, ada nggak Bu, bisa dibilang seperti perlindungan hukumnya yang juga tentunya menjadikan kerangka regulasi Indonesia ataupun juga internasional dalam hal proses menyusui ini Bu?
0: Iya, alhamdulillahnya Indonesia sudah ikut meratifikasi beberapa perlindungan hukum internasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia ya, dan PBB. Kita meratifikasi konvensi hak anak, kita juga kemudian meratifikasi kode WHO tentang kemaslahatan susu formula, lalu ada juga konvensi ILO ya tentang guru dan ketenagakerjaan. Nah, dan kemudian kita wujudkan ini dalam perlindungan di level pemerintahan kita ya, di nasional. Itu ada beberapa undang-undang nih yang melindungi ibu agar bisa menyusui. Nah, diantaranya ada Undang-Undang tahun 2023 nomor 17 tentang kesehatan, itu di pasal 42 ini tentang akses eksklusif dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih untuk tumbuh kembang yang optimal. Lalu kemudian ada dijabarkan lagi nih dalam PP nomor 28 tahun 2024 tentang ASI eksklusif, lalu ada regulasi susu formula. Nah, ini karena memang salah satu yang bisa mengganggu proses menyusui ini adalah promosi susu formula tadi. Jadi kita mengatur regulasi agar susu formula bisa dipasarkan sesuai dengan indikasi medisnya. Nah, lalu ada peraturan dari Kemen PPA terkait dengan 10 langkah keberhasilan menyusui, ada juga SKB 3 Menteri, udah keren banget nih, ada Menteri PPA, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Ketenagakerjaan, juga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi ibu agar bisa tetap memberikan ASI walaupun dia bekerja. Nah, di Lampung sendiri alhamdulillah sudah ada sebenarnya Mbak, jadi Perda nomor 17 tahun 2024 nih, jadi itu ASI eksklusif. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah cukup banyak ya yang melindungi. Nah, tinggal implementasinya ini nih Mbak, nih yang jadi PR kita bersama. Makanya kita memang harus tetap mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi agar hak-hak ibu yang sudah dilindungi hukum ini bisa diberikan kepada ibu dan bayi sepenuhnya.
1: Wah, luar biasa. Tentunya dari pemerintah juga sudah memberikan langkah nyata untuk dukungannya ya Bu ya dalam proses menyusui itu sendiri.

0: harapannya supaya nanti dulu intervensi yang belum terlalu dibutuhkan, karena memang kita harus mempercayai bagaimana proses tubuh kita sendiri bisa memberikan ASI kepada sang anak. Karena bagaimanapun tentunya yang lebih unggul, lebih baik itu adalah kandungan dalam ASI hingga tentunya anak nanti sudah berusia 2 tahun. Begitu ya Bu ya?
1: Yes, okay. Betul, Mbak.
0: Baik Bu, selanjutnya karena kita memang sudah di akhir dari obrolan kita, Bu silahkan tentu pesan atau juga himbauan dari Ibu kepada pendengar kita saat ini terkait dengan bagaimana pengaruh utamaan gender dalam perlindungan menyusui, mengapa Ibu menyusui tidak bisa berjuang sendiri. Silahkan Bu.
1: Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus sama-sama mendukung agar bayi dapat ASI, agar ibu menyusui. Ya, karena bayi bermanfaat untuk bayi, bermanfaat untuk ibu, juga bermanfaat untuk masyarakat nanti ke depannya. Untuk generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Namun, upaya untuk mendukung ibu menyusui ini harus juga ada peran aktif dari semua pihak. Nah, di sini termasuk adalah peran ayah atau peran bapak. Karena memang saat ini di masyarakat menyusui masih diasosiasikan dengan peran gender perempuan saja. Padahal itu adalah peran dari seluruh komponen masyarakat. Sehingga kita perlu kemudian memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai utamaan gender, agar apapun gendernya kita sama-sama melindungi menyusui, agar anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang tumbuh yang sehat, bebas stunting, dan menjadi generasi yang emas di masa datang. Terima kasih Mbak.
0: Baik, ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Ritma untuk sharing pada hari ini.
1: Sama-sama Mbak Dian.
0: Tentunya semoga harapan kita ya, pesan ini bisa didengarkan juga oleh yang tentunya sangat membutuhkan informasi ini ya, terutama ibu-ibu yang juga baru memulai dalam proses menyusui, kemudian juga sang ayah yang tentunya harus ikut dalam mendukung proses menyusui tersebut, dan bagaimana tentunya kita sebagai masyarakat juga turut mendukung moral begitu ya, dan juga edukasi yang bisa kita dapatkan lewat konselor laktasi. Dan tentunya ilmu yang sudah diberikan tadi Mbak, insyaallah sangat berguna bagi kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi obrolan kami dalam pengaruh utamaan gender dalam perlindungan menyusui. Setelah ini pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana karena kita akan update informasi olahraga di Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi ya terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta,

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1. Tuh. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim.

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Ijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijab Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijab Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijab Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan.

0: pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa, karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, yang melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas biasanya sebuah pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara PSIS untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara PSIS, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara PSIS, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara PSIS, untuk Habibit Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
5: manajer tim Bayangkara PSIS, Irjen Poppy Petrismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSIS pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, tentunya ya di bulan Mei ini banyak sekali peringatan dari hari besar yang juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat ekonomi. Nah, yang terdekat nih tentunya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pastinya sudah mulai ada rencana mau belanja apa gitu kan, kebutuhan sembako atau apapun itu ya, yang pastinya kita untuk merayakan hari besar umat muslim tersebut. Nah, untuk menstabilkan harga di masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar. Analis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan pemantauan distribusi dilakukan tiap hari lewat dinas teknis terkait. Menurutnya pemerintah secara rutin memonitor ketersediaan barang dari distributor, agen, sampai ke pasar rakyat. Kemudian, jika ditemukan potensi gangguan pasokan, pemerintah langsung mengambil langkah cepat lewat kerjasama antar daerah untuk mendatangkan komoditas dari luar Lampung. Selain itu juga pemerintah menyiapkan subsidi ongkos angkut agar harga komoditas tetap terjangkau dan tidak terbebani biaya transportasi tinggi. Antariksa menilai operasi pasar jadi salah satu langkah efektif dalam menekan lonjakan harga saat hari besar keagamaan. Kemudian juga operasi pasar dilakukan untuk menambah pasokan di pasar sehingga harga dapat berangsur turun seiring meningkatnya ketersediaan barang.

0: Pendengar, kami akan hadirkan kerondaan Anda azan zuhur dan selama menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Sudah di tengah hari pendengar, ini waktu yang tepat sekali untuk Anda ya, mulai pilih-pilih kira-kira mau makan apa gitu kan di santap siang kali ini. Yang pastinya juga jangan sekedar untuk isi perut supaya kenyang aja, tapi juga ada asupan gizi yang Anda berikan kepada tubuh. Dan yang paling penting juga pastinya ya, kita sayangi tubuh kita mulai dari sekarang, karena apalagi untuk Anda yang sudah di usia kepala tiga ya, metabolisme tubuh sudah tidak sama seperti yang sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau lagi konsumsi gula salah satunya, itu juga harus lebih bijak lagi. Dan sekarang sih bersyukur banget ya, karena dari pemerintah Indonesia juga sudah ada pelabelan nutrien yang akan memberikan kita wawasan kira-kira kandungan gula, garamnya ini, dan juga lemak jenuhnya seperti apa, sehingga kita bisa lebih bijak juga untuk memilihnya. Nah, jadi kira-kira Anda sendiri sudah menentukan belum mau pesan makan apa? Apakah mau keluar dulu supaya dapat refresh udaranya, suasananya gitu, apalagi kemarin kan abis long weekend dan sekarang kembali lagi bertemu dengan teman-teman ya, walaupun cuma sebentar di santap siang. Apapun makanannya, yang penting jaga selalu kesehatan.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Pendengar, kalau misalnya Anda termasuk nih yang lagi memanfaatkan waktu makan siang bersama dengan teman-teman, aduh benar sih, itu oke banget ya. Karena ternyata tanpa kita sadari, waktu kita lagi berquality time bareng bestie bukan cuma bikin happy, tapi ada proses otak kita tuh kayak ikutan olahraga. Gimana tuh olahraga ya? Dari ngobrol santai, kita ketawa bareng, sampai bercanda-bercanda receh aja. Ternyata itu bisa mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan emosi, empati, dan cara kita mengambil keputusan. Ini bukan tanpa penelitian. Langsung dari Northwestern University ya, menemukan kalau otak punya jaringan khusus untuk memahami orang lain. Dan jaringan ini akan aktif saat kita berinteraksi sosial. Jadi sebenarnya tanpa sadar, setiap obrolan bareng teman sebenarnya jadi melatih kita juga untuk lebih peka, lebih ngerti situasi, dan lebih bijak dalam respon banyak hal. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini sering nongkrong, catch up sama teman-teman gitu, bukan buang-buang waktu, bisa jadi otak justru lagi recharge sambil belajar memahami dunia lewat cerita dan ketawa bareng teman-teman.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita gak salah-salah, jadi butuh memang text time, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Gitu, ya harapannya moga-moga bisa kita selesaikan sehingga masyarakat segera bisa memiliki akses untuk bekerja ke sekolah dan sebagainya.
2: Karena situasi tidak kondusif, akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak Babin Kamtibmas untuk mengamankan pelaku ini, membantu kami membawa ke Polda Lampung.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Senin 18 Mei 2026 dengan topik berita. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini, dua proyek jembatan Perintis di Lampung diperlaporkan sudah mendekati tahap penyelesaian 100%. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Provinsi Lampung terus dikebut jajaran TNI guna memperluas akses transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini, dua proyek jembatan Perintis di Lampung dilaporkan sudah mendekati tahap penyelesaian 100% dan segera dapat dimanfaatkan secara penuh oleh warga. Program pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses penghubung antar desa. Selain mempercepat mobilitas warga, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mempermudah aktivitas pendidikan masyarakat. Panglima Kodam 21 Raden Inten Mejen TNI Kristo Mesianturi mengatakan, di Provinsi Lampung, progres pembangunan terus dipantau secara berkala setiap minggu agar pengerjaan berjalan sesuai target. Meski demikian, proses pembangunan di beberapa lokasi masih menghadapi tantangan teknis. Salah satunya berada di wilayah Kalipasir, Waibungur, Lampung Timur yang memiliki kondisi tanah berlumpur sehingga membutuhkan teknik konstruksi khusus agar pondasi jembatan tetap stabil dan aman digunakan masyarakat.
1: Di Lampung sendiri itu sudah ada dua yang mendekati sampai 100% selesai, yang ke jembatan Perintisnya. Kemudian memang kita selalu update setiap minggu, itu kita selalu kontrol sudah berapa persen perkembangannya. Yang memang masih agak lambat perkembangan itu yang di Lampung Timur, di Kalipasir, ya, di Waibungur itu. Karena memang tempatnya itu pancangannya kan perlu stabil, karena dia bentuknya berlumpur dan memang harus perlu teknik khusus ya, nanti orang sini yang lebih tahu tentang itu. Jadi kita gak asal-asal, jadi butuh memang text time, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Gitu, ya harapannya moga-moga bisa kita selesaikan sehingga masyarakat segera bisa memiliki akses untuk bekerja, ke sekolah, dan sebagainya.
3: Menurut Pangdam, pengerjaan dilakukan secara hati-hati agar kualitas bangunan tetap terjaga dan dapat digunakan dalam jangka panjang. TNI juga melibatkan personel teknis konstruksi untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai standar keamanan. Sejumlah jembatan yang telah selesai dibangun kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya di wilayah Sukoharjo yang menghubungkan Pekon Sukoharjo dengan Pekon Yogyakarta, serta jembatan di kawasan Kelumbayan yang kini sudah aktif digunakan warga. Keberadaan jembatan ini membuat waktu tempuh masyarakat menjadi lebih singkat dan mempermudah distribusi hasil pertanian menuju pusat perdagangan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung mengamankan pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
4: Kita pengen bapaknya apa? Iya.
5: Penjara, dikepukin. Di penjara sampai busuk.
6: Polda Lampung telah menetapkan seorang pria berinisial INP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Kuasa hukum korban Herwan Acong menjelaskan kasus tersebut bermula dari laporan keluarga korban ke Mapolda Lampung pada 13 Mei 2026. Mendapat aduan tersebut, lanjut Acong, tim Hotman 911 langsung melakukan pendampingan pada korban. Dari keterangan korban, dugaan peristiwa itu terjadi di wilayah Natar, Lampung Selatan yang diduga telah dilakukan pelaku sebanyak 5 kali. Dari keterangan korban, tim kuasa hukum langsung mengkonfirmasi pelaku yang merupakan ayah kandungnya, hingga akhirnya pelaku berhasil dibawa ke Mapolda Lampung untuk dimintai keterangan hingga ditetapkan sebagai tersangka.
2: Dan saya tanya ulang kembali dengan dia, apakah kamu ini benar-benar kejadian ini atau kamu ada yang ngajarin, saya bilang. Dan saya tanya sampai 10 kali dan pertanyaan itu dan dijawabnya tetap dengan bahasa yang sama. Tidak berubah. Biasanya kan kalau anak kecil itu ditanya, pasti otomatis kan kalau kita tanya A, dia berubah-berubah kan. Nah, tapi ini enggak dengan konsistennya dengan bahasa dia, karena berarti ini yang terjadi dengan diri dia benar. Jadi bukan rekayasa, memang benar terjadi dengan diri dia. Karena kan di situ ada pengakuan ayahnya sendiri kan, bahwa ini kan anaknya pintar ngomong segala macam. Nah, itu saya sinkronkan. Nah, ketika sudah saya tanya anaknya, kebetulan bapaknya memang di situ ada, saya bawa ke dalam satu ruangan kami, di dalam ruang tamu kami, saya proses, saya tanya. Dari situ kan dia banyak berkilah, nggak ngaku. Tapi sempat ada pengakuan dia suka mukul, ya dia suka main judi online, dia sesuai rekaman video yang tamur itu yang sudah viral. Cuman di situ juga saya tanya, dan ke keluarga korban ini merasa geram dengan pelaku. Kan sempat ada kejadian, ada hal-hal yang diinginkan mau mukul kan, mukul pelaku itu. Cuma di situ saya lerai, karena situasi tidak kondusif, akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak Bapinkan Timas untuk mengamankan pelaku ini, membantu kami membawa ke Polda Lampung. Dan dengan pamong setempat, akhirnya sampai di Polda Lampung, ya sudah diproses oleh pihak kepolisian. Gitu ceritanya, Mas.
6: Diketahui kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial dan muncul pengakuan korban bahwa pelaku yang melakukan pencabulan. Dalam video yang beredar, korban sempat menangis saat menceritakan dugaan perlakuan yang dialaminya. Pihak keluarga menyebut korban selama ini hidup dalam ketakutan sebelum akhirnya berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang saat ini bekerja di luar negeri. Selain dugaan kekerasan seksual, keluarga juga mengaku korban diduga beberapa kali mengalami kekerasan fisik di rumah pelaku. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas atau Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis Lampung menyampaikan hingga awal Mei 2026 terdapat 1.122 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdata dan telah beroperasi. Dari jumlah itu, SPPG yang sudah mengantongi sertifikat laik hygiene dan juga sanitasi atau SLHS sebanyak 376 dapur. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Itu ada 1.122 dapur ya, 1.122 dapur.
2: Kepala Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, hingga awal Mei 2026, pihaknya mencatat terdapat 1.122 SPPG yang terdata dan telah beroperasi. Namun menurut Saiful, dari 1.122 SPPG yang terdata dan beroperasi, sebanyak 376 diantaranya sudah operasional dan telah mengantongi SLHS. Selain itu, dia menjelaskan, terdapat 416 SPPG yang dinyatakan telah memenuhi syarat secara keseluruhan dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat. Sementara Saiful memastikan sebanyak 534 SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS.
1: Sampai awal ya, awal Mei, itu ada 1.122 dapur ya, 1.122 dapur yang operasional. Saya katakan operasional ya. Nah, ini dari 1.122 operasional yang sudah terbit SLHS, sudah terbit ya, berarti dia sudah punya sertifikatnya, 376. Kemudian ini sudah memenuhi syarat secara keseluruhan, tinggal nunggu terbit sertifikat, ini ada 416. Kemudian ada SLHS yang masih mendaftarkan usulan sertifikat LSHS ya, ada 534. Itu.
2: Saiful menambahkan, proses penerbitan SLHS terkendala pada beberapa faktor teknis di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kualitas air. Sebab kualitas air menjadi salah satu faktor utama dalam proses penerbitan SLHS. Saiful kembali memastikan, kebutuhan air di dapur MBG tidak hanya untuk memasak, namun juga untuk mencuci peralatan dan menjaga kebersihan lingkungan dapur. Sedangkan terkait dengan kualitas pangan, masih bisa dicarikan solusi atau alternatif lain. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
4: Kita menegaskan no titik, no justice. Agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Menurut teknisnya tidak disentingkan. Ya, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas. Sehingga tidak lagi, tidak dimungkinkan semua celaka notifikasi dalam no justice, kemudian juga waktu untuk mutasi ya, ingat-ingat juga tidak dimungkinkan lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena ini akan lebih tegas, karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
3: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama Unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melanjutkan penataan infrastruktur di sejumlah wilayah rawan banjir, salah satunya di kawasan perumahan Bumi Arinda Permai, Kecamatan Tanjung Senang. Penataan dilakukan melalui peninggian jembatan dan perbaikan talut untuk memperlancar aliran air saat hujan deras. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Tinggal sampah, jangan buang sampah nih masyarakat nih.
6: Ya benar. Biar rapi gini.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau langsung proses pembangunan dan peninggian jembatan di kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir yang dilakukan secara bertahap. Selain peninggian jembatan, pemerintah kota juga melakukan perbaikan talut yang sebelumnya mengalami kerusakan agar lebih kuat menahan debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Eva, pembenahan infrastruktur di wilayah rawan banjir terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama saat memasuki musim hujan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air maupun sungai karena dapat menghambat aliran air dan memicu banjir. Selain fokus pada fungsi drainase dan aliran air, kawasan sekitar juga direncanakan akan ditata agar terlihat rapi dan nyaman bagi warga sekitar. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat membantu mengurangi resiko banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan permukiman warga.
7: Kita lagi di daerah perumahan Arinda, Tanjung Senang. Alhamdulillah, kemarin kan sudah lihat, sekarang sudah jadi, dan ini bisa insya Allah airnya nanti gak bakal masuk, kan mudah-mudahan insya Allah.
8: Lagi dari kita rapikan semua, tetalik nanti airnya pasang, jadi insya Allah tetap stabil. Bismillah.
0: Eva Duyana berharap peninggian jembatan dan perbaikan talut di kawasan perumahan Bumi Arinda Permai dapat membuat aliran air lebih lancar sehingga air tidak lagi masuk ke permukiman warga saat hujan deras. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi mendukung upaya penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
9: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom, salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Distikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
9: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudik Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian, dalam arti kata dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
10: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya. Tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidik, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya jagung di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus mencatat hasil mengembirakan. Dari lahan seluas 1 hektar, produksi jagung mencapai 8 hingga 9 ton per hektar dalam kegiatan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 yang digelar Polres Tanggamus bersama kelompok tani dan Forkopimda. Berikut laporan selengkapnya.
6: Panen raya jagung di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus mencatat hasil menggembirakan. Dari lahan seluas 1 hektar produksi jagung mencapai 8 hingga 9 ton per hektar dalam kegiatan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 yang digelar Polres Tanggamus bersama kelompok tani dan Forkopimda. Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Sujatmiko mengatakan panen raya tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan pusat kegiatan berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan itu menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan bersama Presiden RI dan Kapolri secara virtual. Selain panen jagung, kegiatan juga dirangkaikan dengan groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional SPPG Polri. Kapolres turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Tanggamus.

0: Apresiasi tersebut diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, para penyuluh pertanian, kelompok tani, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian. Sementara itu, Pemkab Tanggamus dan DPRD turut mengapresiasi hasil panen yang dinilai sangat memuaskan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanggamus Rahmat Hidayat juga menyebut hasil tersebut menunjukkan potensi besar pertanian di Ulu Belu. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto menghimbau warga tidak menyalahgunakan BBM subsidi. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
2: Masyarakat jangan lagi melakukan penyalahgunaan terhadap BBM. Apabila ingin
3: Kepala Kepolisian Resort Waikanan AKBP Didi Kurnianto memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penyalahgunaan maupun penimbunan bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi. Langkah ini ditegaskan guna mengantisipasi kelangkaan dan memastikan penyaluran energi yang tepat sasaran. AKBP Didi Kurnianto kepada RRI menjelaskan bahwa tindakan menimbun atau menyalahgunakan alokasi BBM bersubsidi merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan hajat hidup orang banyak serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Kendati demikian, Kapolres memahami adanya kebutuhan tinggi akan BBM di wilayah-wilayah pelosok yang memiliki akses geografis menantang dan terletak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum resmi. Untuk itu dirinya mempersilahkan masyarakat yang ingin membuka usaha pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah tersebut, asalkan menempuh jalur dan aturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan, pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai program legal bagi wilayah yang belum terjangkau SPBU, salah satunya melalui program kemitraan resmi seperti Pertasop atau mekanisme izin niaga menunjukkan dari otoritas terkait. Tentu melalui jalur resmi ini, kualitas takaran dan legalitas hukum usaha masyarakat akan terjamin aman.
2: Terkait dengan himbauan kepada masyarakat, masyarakat jangan lagi melakukan penyalahgunaan terhadap BBM. Apabila ingin berusaha terkait dengan BBM subsidi, itu ada aturannya. Sudah diatur oleh pemerintah dan mendapatkan izin. Ada izin dari kepala kampung, dari rekomendasi dari warga sekitar bahwa di situ tidak ada BBM, itu bisa. Tapi harus ada izin sesuai dengan aturan dalam impres atau kepres sudah diatur. Jadi negara ini tidak asal bahwa masyarakat yang jauh tidak dapat BBM, bisa, tapi bisa membeli dengan adanya izin-izin yang sudah ditetapkan melalui kepala kampung agar tidak ada penyalahgunaannya. Kalau ada penyalahgunaan, silakan laporkan ke saya, langsung saya melakukan penindakan di lapangan.
3: Lebih lanjut, pihak Polres Waikanan juga menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan penimbunan, pengoplosan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal demi keuntungan pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk ikut aktif mengawasi dan segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat apabila melihat adanya indikasi aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan BBM di lingkungan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expire date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.
0: Seratus tiga koma enam MHz Radio Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Empu Semenguk, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini, saudara pendengar, seperti biasa sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Eva, Mbak.
0: Eva. Di mana? Ya,
2: di Kasui, okay. Belum pindah.
0: Eva di Kasui. Gimana Kasui siang hari ini, Eva?
2: Panas ini, Mbak, luar biasa. Ini panas banget.
0: Panas ya. Oke, okay, apa mau?
2: Dia, Mbak, dari Cici Cahyati.
0: Cucu Cahyati, apa itu?
2: Mabok judi.
0: Mabok judi. Ya. Oke, kita coba cari ya. Salamnya.
2: Salamnya untuk semuanya aja, Mbak. Soalnya ini mau ngopra, Mbak.
0: Oke. Apa tadi? Apa tadi judul lagunya?
2: Mabok judi. Kalau nggak ada mabok judi, penonton. Yang penting dari Cucu Cahyati gitu aja.
0: Judi. Sebentar ya. Kita cari nanti biar kalau lagunya gak ada.
2: Iya, bisa diganti. Yang penting dari Cucu Cahyati apa
0: Cucu
2: aja.
0: Cucu Cahyati, sebentar. Cucu Cahyati ini ada penonton. Ada Bumi Semakin Panas.
2: Iya, yang mana aja, penting dari Cucu Cahyati gitu aja, Mbak. Perbatinannya, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, RRW Kanan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Lagunya tadi yang penting dari Cucu Cahyati ya. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
3: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Isinan Munir, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Isinan, di mana Isinan? Oke, masih di kilometer 10 ya. Sinan, mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagunya Air Mata Tiada Arti. Sekarang yang megajet itu Martina ya.
0: Gimana?
3: Yang megajet itu Martina megajet.
0: Oke, Air Mata Tiada Arti. Salam buat siapa ini?
3: Ya, salam-salamnya.
0: Air Mata Cinta kalau dari Megi Z. Air Mata Tiada Arti itu Imam S. Arifin.
3: Oh iya, Imam S. Arifin, Pak.
0: Imam S. Arifin, iya, oke.
3: Salah judulnya.
0: Iya.
3: Salam-salamnya untuk pendengar RRW Kanam ya. Selamat siang, semoga sehat lalu. Kemudian untuk yang di Gedung Dukun itu ya, Abraham ya, Abraham Kenesar itu. Dia cerita tentang kabin yang bang, ya di sini juga ya ada juga masalah tentang vegetarian yang bang. Kita kan di dalam budaya Lampung itu yang siapa yang memiliki ilmu raden yang bang, kita kan dia belum dapat kemudian nggak bisa mendapat kemudian tak kalau tak pulang di tanah kelahirannya. Tapi contoh bapak yang tadi aku dulu ya, bahkan dia izin keluar dari lapangan ya waktu tapi itu acara 5 Oktober kalau tidak salah di Jakarta izin ya dengan apa itu yang sebetulnya acara bahwa saya jangan pulang ke tanah kelahirannya di Mesir ya, bukan Mesir Kairo ya, Mesir ini di Ramsana. Ternyata betul dia kan setelah sampai di tanah kelahirannya tidak terlalu lama dia sudah di, apa itu panggil oleh Allah itu istilahnya itu kan memang ada ilmu kelebihan ilmu dan yang begitu. Jadi saya apa adanya yang menurut pengetahuan saya ya, saya ceritakan itu tentang penyelidikan ini. Makasih untuk apa itu Pak Abrahamin ya yang ada di Pukonatu walaupun dia memiliki cerita-cerita tentang Raden Jambat memang judul memang ya berbeda dengan Isinan Munir ya, karena kan masing-masing kita punya isian itu isinan ini salah apa itu tentang ilmu Raden Jambat ya, hanya masalahnya kita hanya mempertahankan budaya kita Lampung ya. Bahkan kalau dulu sebelum COVID itu kan Bupati Oekanan kan mengadakan istilahnya itu kan ulang tahun itu kan pasti peradaban yang bahat katanya ada dia ada ini berarti itu adalah penting. Nah, kemudian untuk pendengar dari Oekanan ya, semoga saya selalu kalaupun isi nanti masuk BRI ya, ada yang SMS, ada yang ngasih tahu ya bahwasanya isinan ya memang betul ya, kenapa Pak Ibu Bupati kita kan menganjurkan supaya kita proaktif dengan RW Kanan gitu. Selamat siang untuk semuanya yang ada di RW Kanan, kemudian yang ada di Bandar Lampung, kemudian yang ada di Oku Selatan, Oku Timur ya, semoga saya selalu salam dari Islamur Timur 10 agar kita harapkan ke depan lebih bagus ya, ya di kemarin. Makasih. Terima kasih untuk Mbak Dinanya.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih selalu. Diberi kesehatan. Semoga ke depan lebih bagus daripada hari ini. Terima kasih. Saya di Wekanan. Tetap mudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir ya. Yang ada di kilometer 10 Blambangan Umpu. Dan saudara pendengar, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI di siang hari ini. Kita buka line telepon di 0723 476 1697. RRI karena selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Kembali dengan Aditya yang ada di Krui.
1: Aditya yang ada di Krui, gimana Krui siang hari ini Aditya?
4: Cuacanya aduh panas sekitar membanyak.
1: Sama berarti ya.
4: Udah 3 hari sini panasnya.
1: Sama di sini juga lumayan panas. Mau dengerin lagu apa Aditya?
4: Lagunya bisa request ya?
1: Boleh.
4: Lagunya Obati Rinduku.
1: Obati Rinduku dari siapa itu?
4: Dari Cantika Dapinca.
1: Iya, coba kita cari ya, Obati Rinduku. Oke, belum terprogram di sini.
4: Belum ya?
1: Iya.
4: Oh, ya solusinya idaman hati aja. Idaman hati.
1: Idaman hati. Idaman adanya Rita Sugiarto ya, idaman hati. Ya.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan.

produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif, dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya mencipta.

0: 103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus Semenguk, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini masih kami buka layanan telepon untuk Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. RRI Waikanan tentunya juga akan menghadirkan cek fakta yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, saudara pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok mengklaim bahwa adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari truenbackhawk.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita DIY pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau di April 2026. Dan link pendaftaran FHCI RBB BUMN tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, saudara pendengar, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang berindikasi tindak penipuan. Jadi untuk Anda yang bermain media sosial ya, sebaiknya tetap bijak untuk mendapatkan informasi, jangan langsung percaya, telusuri kebenarannya, dan jangan sampai mengisi link memasukkan data pribadi Anda, karena bisa jadi Anda nanti data-datanya akan terpakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kita angkat line telepon selanjutnya. RRI Waikanan, selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Oke, coba nanti di telepon kembali ya. RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Waituba Matina.
0: Oke, Putra Waituba, alhamdulillah baik, gimana Putra?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, gimana Waituba di siang hari ini Putra?
1: Ini masih cerah, ini masih panas.
0: Masih panas, sama berarti ya.
1: Waituba, aku pengen dengerin lagu ini apa, Camelia dari Roma.
0: Oke, Camelia, coba kita cari. Camelia, salam buat siapa ini?
1: Bunda Ilham, Bunda Ud, Bunda Ayu, ada Pak Abdul Hamid, Bapak Abdul Hamid, ada Bang Romli, Bang Isinan Munir, Pak Erlangga, Mbok Gemrot, Pak JK, Pak Trimo, Pak Abdullah, terus ada lagi Mang Herman, Mang Tamrin, ada lagi Pak Subunga Maya, Rentakem Yuar, Pak Su, Pak Darman, ada Eva, ada lagi Trasetia, ada Bang Apin, ada Deni Waluyo, Mbak Yani Maradua, Pak Purwanto, Pak Abadi, Pak Tukul, ada Mbak Suryati, ada PK. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, ditunggu.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Ya, ada Cinta Mulia juga. Spesialnya buat Ayang Beb Putri Bandung yang lagi monitor, semoga selalu sehat selama-lamanya. Buat Martinanya, Mbak, juga sampai tuntas. Makasih waktunya, lagunya ada tunggu. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra Waituba di siang hari ini. Lagunya Camelia dari Roma Irama di dinantikan ya. RRW Kana, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mang Darman Batina.
0: Oke, apa kabar Mang Darman?
2: Sehat-sehat aja, Batina sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Mang Darman di siang hari ini di mana ini?
2: Di rumah aja, Mbak.
0: Oke, di rumah aja, masih di Belambangan Umpu ya?
2: Masih.
0: Oke, masih. Oke, Mang Darman, mau lagu apa ini?
2: Dari Arafik aja, Mbak Tina.
0: Arafik, yang mana itu?
2: Milikku.
0: Oke, milikku. Salam buat siapa?
2: Salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasu, Mbak Yuli Ditami, Mbak Gembrot, Mbak Asita Tanjung Raja, Mbak Widya, Bu Bakti, Cerita Gamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawak, Putri Bandungnya di Bukit Tetut.

0: Hai Bang Herman, Bang Ramli, Abang Sinan di KM 10, Bapak Badi di Brunijaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, Pak Purwanto Matapura, Bali Sadar, Lego Pindah, Selamat Siang, Abang Radul, Putra Palembang, Duel Hamid, fan-fan yang tidak tersapa semuanya, selamat siang menjelang sore buat Mbak Yaninya, Mbak Istina, walaupun diberi kesehatan lama panjang umurnya dan keluarga besar. Kalau pulang nanti Mbak Sendaran yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi Bun.
1: Iya Bun, terima kasih untuk Mang Darman ya, yang ada di stasiun Blambangan Umpu di siang hari ini bergabung bersama kami di Pro Dangdut Waikanan. Oke, untuk Anda masih kami nantikan di siang hari ini. Kita temani ya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat kembali layan telepon selanjutnya. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ramli di mana siang hari ini, Bang Ramli?
2: Masih di Banjit,
1: masih panen ya. Iya. Panas nggak di Banjit, Bang Ramli?
2: Mendung panas.
1: Oke, Bang Ramli mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya apa yang bagus ya? Minta Kata Pujangga aja lah.
1: Kata Pujangga Romai Rama ya?
2: Iya.
1: Kata Pujangga Romai Ramanya ada Kamelia tadi minta sama Putra.
2: Kalau enggak ini aja, Mangga Muda aja lah.
1: Mangga Muda, oke. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Herman tadi, ada Bang Herman, ada ada Mukani juga, ada Nenek Cahaya ya, ada Jeka, ada Putra Duren tadi, ada Bumrod. Ada Erangga, ada Mesjon, ada Selendra di Kebun Tebu, ada Bang Abdul Hamid ya. Selamat siang, ada Bunda Yuli, Bunda Ayu, ada Bu Jina ini, ada Bu Nur, ada Tommy Banjit ya, ada Putra Simpang 4, ada siapa lagi saya kira. Tadi kalau udah masukkan lupa ada Ipa, ada Putri Bandung juga, ada Terasupa, ada Bunda Lantaramnya, buat semuanya dari Azam Bajet. Untuk mbaknya, semoga diberikan selalu panjang umur, banyak rezeki yang berokah,
1: Sama-sama.
2: Sudah makan belum?
1: Alhamdulillah sudah.
2: RRI terus semoga untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli ya, yang ada di Banjit, warga Banjit juga tanpa terkecuali yang juga mendengarkan kami, baik itu juga yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikan, bahkan di seluruh Nusantara tanpa terkecuali. Di kesempatan siang hari kita dengarkan 3 lagu yang sudah direquest. Tadi ada Putra Waituba, Mang Darman Blambangan Umpu, dan juga Bang Ramli yang ada di Banjit.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
3: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.
0: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah, dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung.

konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga,

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran amarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib terdekat, karena setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas sumber.

Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat, tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kita.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, berantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat.
1: Mereka tidak butuh untuk kita kasihani, mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua. Setara dalam kesempatan, hebat dalam prestasi.

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di sore hari ini, di Waikanan sore ini, untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program 4 RRI Bandar Lampung. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Wafadis Hukum Indonesia ini membahas tentang integrasi proses pembentukan undang-undang, evaluasi sistem pemilu hingga efektivitas tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan menghadirkan akademisi Universitas Lampung Muhammad Iwan Setiawan serta anggota DPRD Provinsi Lampung Fatikullah Khoiriyah sebagai narasumber. Seminar diikuti mahasiswa dan peserta umum. Wakil Dekan satu Fakultas Syariah UIN Profesor Liki Zainal ini mengatakan kampus memiliki peran penting dalam membangun pola pikir kritis mahasiswa terhadap persoalan hukum dan demokrasi. Informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan 260 kelompok desa atau kelurahan kemandirian masyarakat produktif atau KDKMP yang tersebar di wilayah setempat. Wakil Bupati Lampung Selatan Muhammad Saiful Anwar di Kalianda ini menyampaikan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Ia menjelaskan keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam sektor usaha mikro, pertanian, perikanan, hingga industri rumah tangga. Dan menurutnya pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitas akses permodalan agar kelompok yang terbentuk dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian Wahca pukul 15, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

tim meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minum hari ini kan casunya ini, jumpa lagi bersama saya Ferdi Nuryadi di Prodangdut. Seperti biasa di sore hari menjelang, maksud kami di siang menjelang sore hari ini, kita akan mendengarkan atau menikmati lagu-lagu dangdut. Di samping kita juga harus menjalin silaturahmi dan saling kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada yang masuk. Baik, halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Tafipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Amin.
1: Ya bang.
2: Apa lagu ni?
1: Lagu ni Rekayasa Cinta. Tidak semua laki-laki hayalan masa lalu. Hayalan masa lalu ya.
2: Bunggar tambah ya.
1: Ya.
2: Bunggar tambah ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bunggar tambah lagi timur. Ya kesuaran.
1: Terima kasih ya. Sama-sama Bang Senen, sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Masih kami tunggu di 0721 255 112 atau di 0811720985. Baik, kita terima lagi teleponnya. Halo. Wow, terputus. Baik, silakan mencoba kembali. Ya, halo.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ya, terputus kembali ya tadi. Baik, kita coba menanti lagi satu penelpon saja, kita tunggu ya. Kita akan langsung putarkan lagu yang sudah kita siapkan nantinya ya. Kami masih menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720985 ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Tadipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabarnya wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Jomblo nih?
4: Sehat nih Bang. Jomblo apa nih Bang?
1: Diam-diam menghanyutkan nih.
4: Yang menghanyutkan betul, termasuk ya siaran itu terhanyut.
1: Asli.
4: Sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Lagu nepi Bang?
1: Lagu nih buat Rekayasa Cinta. Tidak semua laki-laki hayalan masa lalu.
4: Tidak semua laki-laki Bang.
1: Tidak semua laki-laki ya.
4: Salam ya Bang.
1: Silakan.
4: Sampai pertama-tama nih pakai grup rompat tanpa terkuali. Selamat sore, mudah-mudahan dalam keadaan sehat tuh ini Bang.
1: Amin.
4: Amin. Lanjut pakai nih Bang Hamham. Buat ini Bang Irin, Bang Jaime. Buat Mama Dila nih, Mama Rido. Tambah Nabila, selamat tepi. Sang Maman, Pak Dekatiman, Datu Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, Putra Jawani, selamat tepi. Seunyi nih Bang.
1: Seunyi nih ya.
4: Ya, terima kasih. Sekali Bang Yon, Bang. Santun nih Bang.
1: Yo.
4: Sikit hati kau Bang. Terima kasih, semangat tugas.
1: Amin.
4: Untuk halangan satu api tuntas Bang.
1: Amin.
4: Masih waktu nih Bang Yon.
1: Ya mau jawab mah.
4: Ada daun selasi.
1: Sikop.
4: Sanding daun kemangi.
1: Sikop.
4: Buat Bang Ferry terima kasih. Lain waktu disambung lagi.
1: Ya mau jawab mah Muni.
4: Ada Bang, makasih Bang.
1: Yo.
4: Assalamualaikum Nabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita coba satu berapa lagi ya, kalaupun masih ada ya. Setelah itu kita akan putarkan lagunya ya. Masih kami tunggu di 0721255112 atau di 0811720985. Baik. Ya, halo.
3: Halo juga Bang Ferry.
1: Ya.
3: Yang sama Bang Darman di seputaran stasiun kereta Blambangan Lumpur.
1: Woi kanan.
3: Iya.
1: Iya.
3: Yang sama Bang Darman. Lagu nape Bang?
1: Lagu nih buat rekayasa cinta.
3: Tidak.
1: Ada. Tidak semua laki-laki hayalan masa lalu.
3: Tidak semua laki-laki Bang.
1: Oke.
3: Agak salam-salam cutik Bang yo.
1: Ma Pepi lanjut.
3: Gue Bang Senen. Bang Edo. Bang Mbak Sambah. Bang Topan. Mbak Irin. Ananda Nabila. Mbak Reni. Bang Topan. Bro Putri. Abang Sandy. Pak Ilya.

0: panjang umur nas keluarga besar.
1: Amin.
0: Bang Darmanaga pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Iya pun. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya kita putarkan terlebih dahulu lagu ya. Nanti di sesi kedua kita akan kembali buka atensi lagi ya. Kita akan putarkan dimulai lagi dari hayalan masa lalu.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya.

menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia

0: Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
3: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
2: Tapi kita mau kemana, Bu?
3: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
2: Aku takut, Bu. Aku takut.
3: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
4: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
5: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
6: Niha, dari kedai.
5: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
6: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
5: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
6: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
5: Ha, ada cara supaya tak busuk.
6: Apa tu?
5: Bagi saya setengah.
7: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

0: langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamari Provinsi Lampung mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah pendiri koperasi Merah Putih terbanyak di luar Pulau Jawa. Data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM, maksud kami UMKM, menunjukkan pergerakan angka unit usaha yang terus bertambah secara dinamis. Saat ini tercatat sudah ada 345 unit koperasi yang berhasil berdiri di berbagai kelurahan dan desa seprovinsi Lampung. Kehadiran ratusan unit ini diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan secara merata hingga tingkat akar rumput. Koperasi tersebut dirancang untuk mengelola berbagai unit usaha yang langsung menyentuh kebutuhan harian warga. Fasilitas yang disediakan di dalam gerai meliputi penjualan bahan pangan pokok hingga penyediaan agen energi dan kesehatan. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Pemprov TI Lampung kembali menggelar kejuaraan bergengsi Taekwondo Gubernur Cup Series 2. Event besar ini menjadi panggung penting bagi ribuan atlet muda sekaligus langkah awal yang krusial dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional PON 2032. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov TI Lampung atas konsistensinya dalam menggulirkan kompetisi secara kontinu. Menurutnya, kejuaraan sirkuit seperti ini sangat efektif untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding para atlet. Merespon arahan KONI, Ketua Pemprov TI Lampung Ali Hanapiah menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi pembinaan. Ia menyampaikan bahwa Lampung siap menghadapi agenda-agenda besar yang sudah di depan mata. Juli, Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan seri oleh pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI. Akhir tahun, Pemprov TI Lampung akan kembali menggelar event kejuaraan lanjutan. Demikian, Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saya wat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya Mina Mori, kembali lagi kita di Pro Dangdut RRI Pro 4 Bandar Lampung. Ya, seperti biasa kita akan berdangdut ria di sore hari ini ya, di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang JK yang ada di Wai Kanan.
0: Bang JK Wai Kanan.
1: Ya, gimana kabarnya Bang Bari?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar sebaliknya?
1: Kabarnya Wai Kanan bagus-bagus saja.
0: Mantap.
1: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Malam Terakhir Roma Irama, 22 Mansur S, Mimpi Buruk Rana Rani.
1: Malam terakhir aja.
0: Malam terakhir ya.
1: Ya. Salamnya gue yang.
0: Ya, silakan.
1: Salamnya gue Bang Eko. Selamat sore. Tampan selamat sore. Bang Senen selamat sore juga. Gue Bang selamat sore juga. Gue Bang Gue yang ada di Gunung Batu selamat sore juga. Gajambah yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Bang Amram selamat sore juga. Bang Tendi yang ada di Selatan selamat sore juga. Pak Nabila yang ada di Semokara selamat sore juga. Yang ada di Wai Kanan Mbak Eva, Bang Ramli, Trimo, Wai Bang Isinan Munis, Wai Bang Darman, selamat sore juga. Wai Caumin Gawa, Bang Beri yang. Bang Beri, anggini putus siaran mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Beri ya.
0: Amin, amin.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum tapi pun.
0: Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang JK Wai Kanan ada lagi. Baik. Kami tunggu di 0721-255-112. Baik. Sudah ada yang masuk Bang Irin ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Bari?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Amin. Apa cuaca Bang Bari?
0: Cuaca panas ini cerah.
2: Wah, ini jauh gerimis, Bari.
0: Gerimis?
2: Iya.
0: Di Gunung Batu?
2: Iya, baru dua kali, Bang, Labung.
0: Oh, iya, tadi ya. Jak Labung.
2: Oh, iya.
0: Aduh,
2: Jak Labung. Lagunya apa, Bang Bari?
0: Lagu ini, What Malam Terakhir, 22 Mansur S, Mimpi Buruk Rana Rani.
2: 22 gue lah.
0: 22 ya.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Ya, silakan. Nah,
2: sampai itu pun kapan, Bang?
0: Sampai kurun Bang JK Wai Kanan.
2: Oh iya, terima kasih senggolan ya. Bang JK, mana gue sama Senen ya, Nurdin, dia sama Edo, Topan ya, Adim Bolo-Bolo, dia sama Pak Darman ya, dia sama Terimo, dia sama siapa ya, pokoknya JK ya, dia sama Romli, mak tinggal ya, dua kanan ya, Abdullah ya, pokoknya sini lah dua kanan ya, dia sama Bang Dasamba, Jama Amir yo, Bajarwo Bahrin, mak lupa yo. Wo Putra Udo, mak lupa yo. Jomlo, Hamham, Hamadila yo, mak lupa. Jama Darson, Jama Zaini yo, mak lupa mana. Jama Firmanto, Jama Nadila, AA Cibi yo. Rara di Gedung Air, mak lupa yo. Pokoknya jama sewunyana lah. Cuma kena senggol pokoknya aja set. Terima kasih Bang Perio. Sudah sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gedung Batu. Halo.
3: Waalaikumsalam. Sehat.
0: Hah? Sehat. Cuma ngaja.
3: Dompetnya.
0: Alhamdulillah enggak nipis nih.
3: Apa iya pas bulan muda pertengahan bulan pas tipis
0: ya kan kita biasa habis bulan habis gaji.
3: Oh gitu ya, bersabar 13 hari lagi gaji akan menunggu, tapi kayaknya bulan mau mendekati lebaran masa iya tanggal 1 ya bekerja jadi.
0: Wah, itu dia iya. Kumpul gak ini lebaran ini
3: udah gak kan
0: hah
3: Udah makan?
0: Udah.
3: Pakai apa tadi?
0: Tadi mandi pakai sabun wangi.
3: Halo.
0: Iya. Makan pakai ikan tadi.
3: Oh, maaf. Oh.
0: Iya.
3: Nanti putaran lagu kesayanganku ya.
0: Ah, apa itu?
3: Dari Nela Karisma ya.
0: Siapa ya?
3: Ada enggak? Nama penyanyinya Nela Karisma.
0: Ah.
3: Judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku.
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Iya, nanti kutunggu lah. Jangan sampai enggak diputar ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat semua yang lagi dengerin, salam super mega spesialnya buat dirimu aja lah.
0: Iya, iya.
3: Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Abdullah, orang terganteng sedunia ya. Ada lagi, baik. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya. Putus ini.
4: Kabar Bang Ferry?
0: Kabar nih Wawa ya, alhamdulillah sehat walafiat. Jam udah sampai ya?
4: Terang Wawa.
0: Agak-agak terang, agak-agak ini.
4: Hour ya?
0: Iya. Habibun?
4: Sinyal kali ya.
0: Sinyal iya. Lagu nih buat malam terakhir, dua-dua mimpi buruk. Habibun?
4: Dua-dua
0: ya? Dua-dua atau kuah-kuah? Hah?
4: Dalam semuanya dari Arba sampai
0: Jainal. Oh iya iya. Ya Arba sampai Jainal ya. Arbaya sampai Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Sayang sekali ya. Tapi tadi karena memang sinyalnya buruk jadi Bunda Samba kirim salam buat kita semua-semua ya. Pokoknya biar kena semua jadi dari Arba jadi Arbaya sampai Jainal deh ya. Baik, ada lagi di belakang Bunda Samba? Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum. Isinan Munir, saya di Waikanan. Ya. Tapi Bang
0: Ferry.
5: Bang Ferry ya?
0: Iya.
5: Bang Ferry, selamat jumpa dan semoga sehat lalu.
0: Amin.
5: Ya. Laguna saya dua-dua sini juga Bang Ferry.
0: Saya dua-dua muni ya.
5: Iya. Ya salam-salam nama terkecuali untuk saya di Bandar Lampung ya.
0: Ya.
5: Nah, kita sebut satu persatu cuman salam sehat selalu ya, semoga kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Kemudian yang ada di Wai Kanan ya, demikian juga ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini. Juga yang ada di Oku Selatan, Oku Timur, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, salam bahagia selalu, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan promo-promo yang diudarakan dari Radio Mestero, Radio GBFM itu ya bisa berjalan dengan sukses ya. Termasuk Wai Kanan juga ikut juga bergabung di sana ya. Jadi itu aja Bang Ferry ya, terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Untuk Bang Ferry, keluarga besar, salam untuk keluarga RRI Perempat Bandar Lampung Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Isinin Munir ada lagi mungkin yang ingin bergabung. Kembali kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya, di telepon WhatsApp. Ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabar nih Wawa sehat walafiat.
6: Siapa sih? Bagaimana Abang?
0: Siapa Jai?
6: Ibu Ros Kedamaian.
0: Oh Ibu Ros. Oh. Apa kabar Bu Ros?
6: Oh alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
6: Tapi kok sebalik mas?
0: Kabar sehat, sehat walafiat.
6: Syukur, kita jangan mau nasehat sehatnya
0: bang. Lagu apa bang? Lagunya buat malam terakhir, dua mimpi buruk.
6: Malam terakhir ya. Orang.
0: Malam terakhir ya.
6: Iya, salam ya.
0: Silakan.
6: Salam pertamanya ya Pak Bapak sekarang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.

0: buat berkirim gunung batu nih Bang ya.
1: Iya.
0: Ya, salam nih cuma Bang kirim gunung batu dalam adukan sama tinggal-tinggalan. Sama Bapak Samba benar jaga Baya, sama Pak Enis begini. Ada unyu-unyu lah Bang.
1: Unyu-unyu ya.
0: Ya, terima kasih
1: keamanannya.
0: Selamat
1: tugas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang menara.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Di...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ini apa ya? Apa ini? Ada telepon pos kami lagi. Baik, ya halo.
3: Halo.
1: Ya. Halo. Ya, nama siapa nih? Halo. Ya, baik. Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pun.
3: Tapi kabarnya Bang Ferry Miryadi.
1: Alhamdulillah kabarnya Wawa sehat walafiat.
3: Amin. Kok telepon seluruhnya bala gangguan ya. Ada luni suara nih putu-putu.
1: Iya.
3: Tapi suara di WhatsApp putu-putu.
1: Di WhatsApp.
3: Mawat ya.
1: Mawat.
3: Oh alhamdulillah. Api lagu nih Bang Ferry.
1: Lagu nih. Wah malam terakhir dua-dua mimpi buruk.
3: Siap. Aduh, ngeri-ngeri sedap amat udah mimpi buruk malam terakhir. Enggak ada malam pertama.
1: Enggak ada. Udah belakangan malam pertama.
3: Kena judulnya sih ngeri-ngeri sedap. Yang itu aja lah ikut 22 atau 33 atau 44.
1: 22 ya.
3: Iya, 244 lah tadi kan udah dipilih orang 2. Jadi yeah. 2 tambah 2 44 lah.
1: Iya.
3: Yeah. Karena yang 2 itu yang tadi itu serem amat malam terakhir dibunuh. Jadi 22 aja Bang Ferry.
1: 22 ya.
3: Iya, 22.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, salam nih ya.
1: Ya, silakan.
3: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih saya lah di Cempaka 3 sehat selalu. Terus tadi yang baru turun terima kasih Senggolane Ibu Ros di Kedamaian sehat selalu bersama Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Jamaah Bang Irin Muni di Gunung Batu. Terus jamaah Bang JK di Waikanan, jamaah Bang Abdullah Muni di Waikanan, Bang Ramli di Waikanan, Mang Darman di Waikanan, Letrimo di Waikanan, jamaah Kisinan Munir di Waikanan, jamaah Bunda Ilham, jamaah Bunda Warkop, jamaah Mbak Sri di Waikanan. Pokoknya yang di Waikanan seunyine. Di Bandar Lampung jamaah Mbak ini di Kemiling. Jama Bang Jaini di Sumpra Agung Kemiling. Terus Muni jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Jama Bang Ius Munduh Vidada. Terus Muni jama Bang Pendi di Oku Selatan. Mak ketinggalan jama Bang Ham di Pringsewu. Jama Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu. Jama Bang Raden Saka di Kalianda. Jama Ayah Usup Suwa Muni di Kalianda. Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Kanabila Dewaluni, jama Acibi di Panjang, terus Muni jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sokrami 2. Mak ketinggalan jama Wo Putri bersama Udoni di Wehalim, terus Muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Hungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Lampung Selatan di Natar, terus Muni jama Pak Basir di Pasar Tani, terus Muni jama Kang Maman di Palang Besi. Soalnya ini lah spesial nih jama Bang Ferry bersama anak-anak nih dan Kajong nih di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin amin.
3: Lagu nih 44 22.
1: Iya, 2 tambah 2 4.
3: Makasih Bang Ferry ya.
1: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Topan ada lagi yang ingin bergabung.
4: Kita menanti di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp kami di 0811720985 ya.
1: Baik. Sambil kita menantikan penelpon yang masuk, kita akan putarkan lagunya ya. Kalau begitu sudah tidak ada lagi, kita akan coba putarkan lagunya ya. Setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
0: Ma,
1: sini,
0: sini. Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma.
1: Ayo.
0: Tunggu, Nak.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat,

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini menangku. Ini punya aku. Lepas kau, nang kau tariki. Aku raporku sama mamaku.
3: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
4: Bukan saya, ma. Bukan juga saya, ma.
3: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
5: Kata ki cerminan budaya santun.

Januari, pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum terpakai secara utuh untuk mendukung program nasional. Langkah ini diambil guna mempercepat pendirian bangunan fisik koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh wilayah Lampung. Pihak pemerintah daerah bergerak bersama jajaran TNI dalam menginventarisasi tanah milik provinsi maupun kabupaten kota. Salah satu wujud nyata kerjasama tersebut adalah berdirinya gerai koperasi di atas lahan Pemprov yang berada di kawasan Wai Halim Bandar Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong penuh percepatan program ini demi kepentingan masyarakat luas. Penyediaan lahan menjadi solusi konkret atas hambatan keterbatasan yang sempat dihadapi di wilayah perkotaan. Di kewarca selanjutnya, Ketua Pemprov Taekwondo Indonesia TI Lampung Ali Hanabila memastikan pihaknya terus konsisten menggelar kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju PON 2028 dan PON 2032. Hal itu disampaikan Ali Hanafiah dalam pembukaan Gubernur Lampung Cup 2 Taekwondo Championship 2026 Grade C di Bandar Lampung pada Sabtu yang lalu. Menurutnya, kejuaraan digelar saat ini merupakan agenda rutin Pemprov TI Lampung. Bahkan pada akhir tahun nanti pihaknya kembali menyiapkan event lanjutan. Ia mengaku bersyukur mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Lampung dan KONI Lampung terhadap pembinaan olahraga taekwondo Indonesia di daerah. Ali menambahkan kepengurusan baru TI Lampung berupaya menjawab harapan masyarakat dengan menyiapkan pembinaan jangka panjang bagi atlet-atlet muda untuk menghadapi PON 2032. TI Lampung sudah mulai melakukan pendataan atlet usia dini dan pembinaan rutin melalui program pemusatan latihan. Demikian Warca Pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 19.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Sabunok na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni na medikiri, kinangyap ay lokanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Pasti, ibu satu ini. Ribet aja rin, dari tadi.
0: Itu no, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.

Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Baik, selanjutnya kita akan langsung bergabung ke Persatu guna nanti mengikuti pengajian suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan berduka dan maghrib.
1: Mendengar saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1-13 dibacakan oleh Nida Amalia. Kemudian akan dilanjutkan dengan berduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bantar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Iya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Hmm, gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.
1: 17.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

0: memang tidak sedap-sedap menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubitnya yo. Allah, sedap ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong di jala. Api pepe sengaja mu katong meni jala.
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang meni saya muncak nambil kawan ku tunggu-tunggunya dan banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang zaman niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji niku.
0: Lihat toko nganek sebangi mone. Ya karena mone yang banyak hutang zaman niku. Ya tapi salahnya ku nanya toko nganek tenno.
1: Salah, banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nikah ni mah yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dehulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: begini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat

0: tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna tenggoh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat berkarakan.
3: Lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi kita.
1: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih
2: detail. Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terpro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Intalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, ya beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, harus beli beras tuh. Jadi termasuk ini beras harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.000, 500.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik, sampai bisa 10.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa langsung belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak loh. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
11: Oh.
12: Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: 1 bulan ini.
11: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
12: Katanya stabil, katanya tidak ada yang naik.
7: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
7: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bang, ada 5.000.
7: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, rumah yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kembali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mutur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mutur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musim dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema mutur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mutur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para Papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat hanya 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan EIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenag Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

0: cara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikut

tampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.co.id/3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

0: FM, LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagi romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek
1: iya. Gitu kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau enggak jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya?
1: Nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta deh gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu. Sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Gitu. Oh wow. Oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya?
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Mungkin
0: mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Yang paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayak.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini. Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Langsung bahagia.
0: Kalau misalnya lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering.
1: Sering. Karena nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan.
0: Luas sih.
1: Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas berhenti. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow.
1: Jujur.
0: Berarti emang sebenarnya lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah. kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sampai tuh emang
0: jalannya gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya, yeah,
0: kan?
1: Yeah, bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul, ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ini ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya yeah, bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Bener.
1: Oh, wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika, yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan, yeah, lagu kita, relate, yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya, yeah, di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, mm-hmm, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak Iya, maaf. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu, kita kan penuh keringat, penuh,
0: betul,
1: pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita, yeah, harus tidurnya lebih dikit, yeah, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang, yeah, ya kan.
1: Ya, diperbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita, yeah, aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Faril. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman produa seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga,
0: yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin, terutama
0: amin,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Produa juga bisa request di Produa FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena
1: pun,
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa.
1: Ya kan? Bener ya.
0: Bener kan? Ya. Tapi kalau ada nggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay, ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun
0: yes,
1: awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Ya. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah

0: hitam.
1: Boleh. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
0: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
1: Oke. Okay.
0: Kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
0: Elegan gitu.
1: Alright. Ya,
0: itu warna aku sih.
1: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
0: Ya.
1: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
0: Musik video ada yang kita buat seisi Dunia Cemburu itu.
1: Oke, bisa ditonton di mana?
0: Di YouTube.
1: Apa namanya?
0: Farelio,
1: dicari aja ya.
0: Farelio.
1: Oke.
0: Okay. Muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV ya sebenarnya?
0: Sesuai dengan lagu.
1: Sesuai lagu ya. Aja ya.
0: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar.
0: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
1: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
0: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
0: dari orang tuanya
1: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
0: Dia pasti gitu, tahu.
1: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Bro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
0: Terima kasih
1: udah
0: banyak
1: main-main. Semuanya. Sukses terus buat EP-nya.
0: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
0: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
0: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
1: Alright. Yeah. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
0: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
0: Yes.
1: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
0: TikTok
1: media.
0: Terutama,
1: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cembur. Sama cerita cinta lo. Bener. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Bro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
0: Sukses
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
0: Amin. Terima kasih RRI Pro 2.
1: Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio.
0: Yes.
1: Kita apa EP judulnya lupa gue.
0: Buat
1: seisi Dunia Cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
0: Farelio. Terima kasih semuanya.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Welcome back di Jaga Malam. Temenin sama gue tentunya di Rama, nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan, teman Pro 2. Jadi pastiin lo duduk santai, cari posisi ternyaman lo, karena kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 malam ya. So keep tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, di Jaga Malam barengan sama gue.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Semua tentang bola, Produ RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Produ RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Produ RRI Bandar Lampung. Ya, saudara, kali ini malam kamu ditemenin sama Arvin Marada Tua dan juga
1: Ellen Febriani Tuan Produ.
0: Arvin dan Ellen bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: Movie Talk.

0: 105,5 Pradu ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oh, teman dua Mas Ripin sama Arvin Maragato dan juga Elin Febriman, iya ya. Dan kita di sini.
0: Pin yang benar.
1: Bro, gue selalu diliatin.
0: Elin Febriani ya, teman Pradu.
1: Elin Febriani, teman Pradu ya. Dan Arvin Maragato di sini, kami masih nemenin kalian sampai jam 10 nanti ya. Dan di sini Arvin dan Elin bakal ngasih tahu ke kalian info terbaru dari dunia perfilman ya, Elin ya.
0: Betul,
1: yang pertama harus ditonton, ada.
0: Yang pertama
1: ada film Dilan 1991 di teman dua. Kisah cinta antara Dilan dan Mila ya, yang manis tapi penuh lika-liku.
0: Betul. Terus yang kedua teman Pro 2, jadi kita tuh malam ini bakal bahas soal film-film sekolah friendly gitu ya.
1: Okay.
0: Dan yang kedua ini teman Pro 2 ada Apa Dengan Cinta. Ini legend banget sih. Terus yang ketiga ada Mariposa teman Pro 2.
1: Dan yang terakhir teman Pro 2, tentunya di sini kita bakal muterin trailer salah satu film ya yang coming soon ya.
0: Betul.
1: Filmnya
0: nanti
1: film
0: kita
1: apa? Nanti dong.
0: Nanti kita dengerin bareng-bareng trailernya ya teman Pro 2.
1: Betul, cuman di Movie Talk ya teman Pro 2.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ditemenin sama Arvin Maradatu dan juga Elin Febriani di Movie Talk ya. Tenang aja Arvin dan Elin masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti kok ya.
0: Betul.
1: Dan by the way ya Elin ya, kayaknya hari ini tuh hari yang cukup spesial bagi Broadcaster Academy Batch 6 ya Elin.
0: Iya teman Pro 2, karena malam ini mereka udah mulai melopen gitu ya.
1: Berkunjung
0: untuk,
1: ke dalam studio.
0: Jadi di sini ada siapa aja, ada tolong aku mau lihat nama kalian. Ada Rafika, ada Sisi, ada Pram, ada Echa, dan juga ada Nesha teman Pro 2. Jadi mereka nanti bakal nemenin kalian on air ya Alvin.
1: Betul, dan bener-bener gak kerasa ya Elin ya.
0: Bener.
1: Kerasa sih
0: sebenernya
1: kerasa sih. Jadi Broadcaster Academy dan nemenin teman Pro 2 dari tahun 2024 ya. Dan ya mau dibilang gimana ya, namanya
0: kita
1: juga kehidupan ya. Betul
0: gitu
1: ya, people come and go. Tapi tenang aja, selama masih kami masih di sini kok, sampai teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 siap menemani teman Pro 2 nih.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya kita emang udah mau turun siaran tapi masih nanti gitu ya Elin ya.
0: Jadi jangan, kita masih bakal nemenin kalian sampai beberapa bulan ke depan mungkin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tahun depan enggak?
0: Tahun depan enggak.
1: Sedih banget ya. Mungkin kalau diprediksi mungkin bulan-bulan September mungkin udah belum?
0: Kayaknya udah.
1: Kayaknya udah ya.
0: Jadi kalian nanti udah ditemenin sama teman-teman dari BA6.
1: Betul,
0: gitu ya teman Pro 2.
1: Ya, kalian bakal
0: dengan ditemenin suara-suara baru.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: ya, dengan warna-warna baru ya. Dengan bahkan spoiler katanya bakal ada program baru ya Elin ya.
0: Iya. Wow. Kok dikasih tahu sih teman Pro 2-nya ke spoiler.
1: Gak apa-apa dong, kita kan yang menjaganya spoiler.
0: Iya.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: masih bareng sama Ellen Febriani
1: dan juga Orvin Maradatua tentunya ya di Movie Talk ya. Yay. Dan tunangannya di sini masih Orvin dan Ellen yang nyampe jam 10. Jadi kalau misalnya kamu kangen sama kita berdua ya, mm-hmm. dengerin terus dong, jangan tinggalin dong. Gak enak kayaknya kalau ditinggalin waktu lagi sayang-sayangnya ya.
0: Di posting sih kitanya teman pro dua.
1: Aduh, pengalaman pribadi enggak bukan?
0: Enggak. Kalau yang saya yang ghosting ya.
1: Sama lagi.
0: Aduh, kasihan banget ya,
1: guys. Oke, jadi teman pro dua di sini Orvin dan Ellen ya masih bakal ngebawain salah satu film yang sebenarnya dibilang masa sekolah, mungkin lebih tepatnya masa kampus ya Ellen ya.
0: Mm-mm.
1: Tentang yang lagi happening banget nih ya, yaitu Dilan ITB ya 1997.
0: Betul.
1: Ini tapi kalau menurut lo Dilannya oke enggak sih sebenarnya?
0: Dilannya oke banget lah
1: ya.
0: Kayak dari Dilan yang awal ya, kayaknya Dilan ini tuh udah nemenin kita lumayan lama gitu ya Pin. Kayak dari SMP tuh kita udah nonton Dilan yang masih sekolah. Aku bisa ngeramal kamu kayak gitu-gitu. Dan sekarang dia udah kuliah, kayak nemenin kita banget kan. Dari kita sekolah juga sampai kita kuliah juga gitu kan.
1: Bener-bener sih.
0: Masih ada Dilan gitu teman berdua.
1: Benar. Tapi emang kebetulan kalau gue sendiri sih Ellen ya, emang kurang sih film-film romance sih. Jadi please enlighten me dong soal ini. Jadi itu, ini tuh sejauh ini tuh udah ada berapa seri sih sebenarnya si Dilan ini, kayak gak habis-habis deh rasanya.
0: Ya, jadi Dilan tuh udah ada beberapa gitu ya Pin, sampai akhirnya udah di Dilan ITB 1997 gitu. Ada juga dari spin-off dari Ancika kayak gitu. Jadi dia enggak dari point of view-nya Dilan doang gitu. Dia dari point of view-nya Ancika juga ada. Mileanya juga ada gitu kan. Dia enggak semuanya Dilan gitu.
1: Jadi kalau film yang terbaru si Dilan ITB 1997 ini sebenarnya tentang apa sih, Len?
0: Jadi dia ini ngisahin kayak perjalanan cintanya Dilan gitu ya Pin, yang kembali diangkat ke layar lebar. Dan ini tuh baru tayang tahu Pin.
1: Oh iya?
0: Iya, makanya lo tuh harus nonton Gil. Maaf guys, kelabasan ini. Nah, jadi kamu tuh kayak harus nonton gitu lah Pin, sama siapa kayak gitu diajak. Gak ada ya?
1: Sama lo aja mau gak? Boleh, jangan.
0: Boleh. Bertiga.
1: Kayaknya gue ngajak Bea nama, jadi mau gak kalian?
0: Rame-rame ya. Jadi Dilan ini tuh kali ini diperanin oleh Nazril Irham yang lebih dikenal sebagai Ariel Noah. Legend ya. Siapa sih yang nggak tahu teman pro dua sama Ariel Noah gitu kan? Jadi ini tuh ngegambarin sosok mahasiswa di era menjelang keruntuhan Orde Baru. Jadi ini tuh menceritakan ya pada tahun itu 1997 gitu ya.
1: Berarti ada hubungan sama politik nih?
0: Enggak deh kayaknya. terus. Jadi meskipun banyak penggemar yang udah nantiin film ini tuh Pin, ada juga beberapa hal yang masih jadi sorotan gitu, terutama pemilihan perannya yang mungkin enggak sepenuhnya sesuai sama karakter yang diciptakan gitu.
1: Okay.
0: Jadi di film ini tuh Ariel Noah itu ditunjuk sebagai pemeran utama, sebagai Dilan gitu ya Pin. Jadi dia ini tuh dikenal sebagai tukang gombal kan. Dari awal Dilan tuh dia emang tukang gombal.
1: Playboy.
0: Enggak playboy, cuman dia emang tukang gombal gitu. Jadi keputusan ini tuh enggak lepas dari latar belakangnya Ariel yang juga berasal dari Bandung kebetulan. Jadi yang dianggap bisa ngebawa nuansa kedaerahan yang lebih kuat. Jadi Pidi Baik ini sebagai kreatornya Dilan ya. Jadi dia tuh salah satu sutradara dan juga dia tuh benar-benar ngeharapin kalau Ariel ini tuh mampu ngehadirin dialog dan dialek Dilan dengan natural gitu, karena dia orang Bandung kan. Dilan juga orang Bandung gitu. Jadi cocok
1: Sunda gitu.
0: Bener, ya logat-logatnya kayak gitu kan. Jadi di dalam beberapa adegan ini tuh Ariel udah berhasil lah nunjukin kebiasaannya gitu dalam berkomunikasi, baik sama teman-temannya, teman-teman kampus, maupun waktu bicara lembut sama Ancika gitu.
1: Oke. Dan tapi gue baca juga si Ellen ya, tapi kayak tetap ada deh satu kendala yang cukup signifikan ya, yaitu usianya si Ariel ya.
0: Bener.
1: Yang sekarang sudah berstatus bapak-bapak.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Iya bener.
1: jadi tim Tata Riasnya Ellen ya, mereka tuh berusaha keras loh Ellen untuk membuat Ariel itu tampak lebih muda gitu loh.
0: Oh iya bener.
1: Kayak kerutan di wajahnya yang masih kelihatan jelas gitu kan.
0: Karena umurnya kan emang udah lumayan gitu ya.
1: Iya benar. Dan ini juga jadi perhatian nih, karena Dilan kan seharusnya digambarkan sebagai seorang mahasiswa yang harusnya usianya 20-25 tahun kan. Dan penampilan si Niken Anjani ya sebagai Ancika juga nih Lan, dan tradisinya sebagai Mila ya juga gak jauh berbeda gitu loh. Dimana sebenarnya ya keduanya dirasa agak terlalu senior lah gitu ya untuk meranin peran anak-anak muda ini sebenarnya kan.
0: Betul, ya emang ini tuh aktor-aktor yang udah senior gitu ya. Jadi ini tuh kerjanya makeup artisnya.
1: Benar, benar.
0: Berusaha
1: benar.
0: Keras gitu ya. Pokoknya ceritanya Dylan ini seru sih kayaknya ya, bikin penasaran banget. Gue kayaknya abis ini pengen nonton deh.
1: Oh iya? Sama siapa?
0: Ada deh pokoknya.

0: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari film biopik dari Michael Jackson. Film biopik Michael Jackson berjudul Michael terus menunjuk dominasinya di bioskop dunia nih. Film yang mengangkat perjalanan sang King of Pop itu kini sudah mengumpulkan lebih dari 703 juta USD atau sekitar 11,4 triliun secara global. Menariknya pencapaian itu diraih ketika film sudah memasuki pekan keempat penayangannya. Situasi seperti ini tergolong jarang terjadi untuk film biopik musikal, apalagi di tengah persaingan film blockbuster lainnya. Kesuksesan tersebut juga membuat Michael berpeluang besar memecahkan rekor Bohemian Rhapsody sebagai film biopik musikal terlaris sepanjang masa. Saat ini Bohemian Rhapsody masih memegang rekor pendapatan global sekitar 14,8 juta. Baik teman Pro 2, sekian plus info dari Echa Mariska. Info lainnya bisa diakses melalui rri.co.id atau RRI Digital.
1: Flash info Pro 2 FM. RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Ya, Stone Roda masih ditemani sama Arvin Marada Tua dan juga Ellen Febriman yang terbuat. Dan kalau misal kita ngomongin soal rahasia hati ya Ellen, kalau yang di pikiran gue sih Ellen ya, lagu rahasia hati itu bener-bener powerful banget.
1: Kenapa?
0: Iya kan? Karena dia tuh isinya tuh kayak andai gitu loh, andai deh lo yang gue suka tahu isi hati gue.
1: Baik,
0: coba sih
1: baik,
0: gitu loh.
1: Iya Pin, lo andaikan, curhat aja Pin gitu. Di sini gak apa-apa. Lo kasih tahu Pin, dia di udara nih sebut namanya.
0: Kejauhan kali itu, kejauhan. Gak boleh, okay, gak boleh.
1: Oh iya, gak boleh ya.
0: Jadi kalau menurut gue tuh emang lagu yang powerful banget
1: bener,
0: memang.
1: Terutama tapi kalau menurut gue lagu rahasia hati tuh alam banget.
0: Alam banget?
1: Iya, karena FWP kan biasanya kayak pakai lagu itu tuh mereka yang naik gunung kayak gitu kan, trennya kayak gitu kan.
0: Karena di liriknya juga memang ada ngomongin soal alam sih sebenarnya ya. Dan ya sebenarnya gue lupa sih liriknya bagian yang mana, tapi itu ada. Ada kok, ada.
1: Iya, sama liriknya gitu.
0: Jadi itu kayak memetaforakan gitu loh, seolah-olah gue tuh secinta ini ke lo kayak seluas samudra ini loh cinta gue gitu loh.
1: Aduh Pin, denger ya, ini buat lo yang dengerin ini.
0: buat lo yang ngerasa disukai sama Orvin.
1: Iya, pokoknya lo dengerin ini.
0: Ya, pokoknya ya gitulah.
1: Ada apa sih Pin? Kayaknya lo cinta kayak gitu sih sama orang.
0: Iya, namanya lagi butterfly era ya era.
1: Oke, tau kayak jadi film memang yang bakal kita bahas gitu ya Pin.
0: Betul, betul.
1: Jadi teman Pro 2 yang kedua ini kita bakal rekomendasiin ke kalian film AADC.
0: Oke, okay.
1: Jadi ini tuh salah satu rekomendasi film kita yang school friendly lah. Teman-teman yang sekolah friendly. Yang flashback juga untuk teman-teman yang mungkin mau nonton film-film yang romance waktu zaman-zaman sekolah gitu teman Pro 2.
0: Yes, betul teman Pro. Jadi kita mau reminder nih ke teman Pro 2 bahwa ya kemarin ya tanggal 30 April ya tahun 2026 itu adalah hari di mana film AADC 2 itu jadi film yang sukses di Malaysia ya.
1: Wow, jadi
0: pada
1: dia tuh
0: 10 tahun yang lalu.
1: Jadi dia tuh enggak cuman di Indonesia tapi juga di Malaysia gitu ya, Pin.
0: Benar. Jadi tepat pada 10 tahun yang lalu ya Ellen ya, yaitu di 30 April 2016 ya, film Ada Apa Dengan Cinta 2 itu jadi film Indonesia yang sukses di Malaysia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi film rekan dari Mira Lesmana dan juga Riri Riza itu telah tayang di 90 bioskop tahun Pro 2 dengan jumlah penonton yang terus meningkat di seluruh Malaysia pada saat itu ya.
1: Dan juga teman Pro 2, sebelumnya tuh film AADC pertama itu kerap dianggap sebagai penanda dari kebangkitan perfilman yang ada di Indonesia gitu teman Pro 2 yang udah pada saat itu mati suri gitu.
0: Dianggap mati suri gitu ya. Okay.
1: Jadi kisah cintanya Rangga sama Cinta ini tuh kemudian melekat diingatan segenap penikmat film yang kemudian nantiin kelanjutan dari kisah Rangga dan Cinta lewat AADC 2 itu. Jadi perfilman Indonesia ini pernah dianggap ya mati suri gitu Pin pada tahun 2000-an gitu. Okay. Jadi permasalahan ini tuh ya cukup kompleks.
0: Kenapa
1: dan
0: tulen?
1: Tren sinetron di televisi itu jadi salah satu penyebabnya gitu. Pada saat itu ya Pin, karena waktu itu kan televisi itu salah satu yang apa ya, teknologi yang lagi naik-naiknya gitu. Kalau sekarang kan mungkin internet, smartphone, AI kayak gitu. Kalau pada saat itu tuh televisi gitu. Jadi perfilman tuh percaya kalau perputaran uang dalam sinetron itu lebih cepat pada saat itu daripada film layar lebar yang cenderung lama kayak gitu Pin.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini juga jadi apa ya, suatu pengingat bahwa industri kita pernah sejaya itu ya pada saat itu ya Ellen.
1: Betul.
0: Ya. Dan kalau menurut gue sih Ellen memang sejauh ini kayaknya belum ada lagi deh film cinta-cintaan yang sesukses itu lagi ya.
1: Bener.
0: Iya semoga si Dilan 1997 bisa ya. Semoga.
1: Yang udah kita bahas tadi gitu ya teman.
0: Semoga. Tapi kalau enggak ya usaha lagi.
1: Usaha lagi. Coba lagi ya.
0: Bener.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: 5 Pro 2 RBD Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mas Ritmin sama Arvin Barada Tua dan juga Ellen Febriani. Yes, kali ini gak salah gue nyebut nama lo.
1: Akhirnya Arvin bener ya.
0: Dan kali ini teman Pro 2 ya, kita masih bakal ngebahas film ya. Betul. Film romansa semasa SMA atau betul, masa sekolah atau kampus juga bisa. Atau kerja bisa gak? Enggak.
1: Bisa juga kok kalau kalian lagi penat dan pengen flashback soal masa-masa indah itu. Bisa, ini untuk kalian juga gitu ya.
0: Ya, betul ya teman Bro ya. Ini adalah masa-masa butterfly era ya. Cocok banget. Stop ya, Ellen.
1: Cocok ini buat Arvin.
0: Ya, benar sih, ini memang dari gambarnya aja udah butterfly banget bener. Nih ya, poster dari filmnya ya, teman ya. Ada film apa nih?
1: Mariposa, teman Bro 2. Jadi film ini dulu tuh sempet booming juga ya di kalangan Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi teman Pro 2 itu mungkin ingat sama film ini, jadi kita rekomendasiin lagi karena kita lagi ngerekomendasiin film romance gitu okay, ya yang harus kalian rewatch gitu teman Pro 2. Dan Mariposa ini tuh merupakan novel fiksi tadinya yang diadaptasi jadi film teman Pro 2. Dan dulu tuh gue sempet baca juga tau bukunya, Vin.
0: Oh, ya?
1: Karena novelnya tuh sebelum filmnya booming, novelnya tuh juga lagi viral kali ya bahasa yang kalau sekarang. Dulu tuh lagi banyak banget yang ngebaca novelnya sampai akhirnya novel itu dijadiin film
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi bestseller banget nih novelnya.
1: Bener. Oh iya, dan sebelum novel juga dia tuh dari Wattpad.
0: Oh ya?
1: Iya, jadi dulu tuh lagi zaman Wattpad banget. Itu kalau gua enggak salah pas gua masih SMP deh.
0: Okay, berarti pas lu SMP gua masih apa tuh?
1: Emang kita sejauh itu ya? Maksud lu apa ngomong kayak gitu, Pin?
0: Okay. Jadi teman Bro 2 ya, sebenarnya karya tulis yang telah dibuat sama Luluk ini ya, sebenarnya itu bukan cuma Mariposa lo, Ellen, tapi juga novel itu juga merupakan salah satu karya tulisannya si Luluk ya.
1: Okay.
0: Yang sebenarnya paling dilirik dan diminati sama masyarakat.
1: Bener kan apa kata gua?
0: Iya, bener, khususnya sama remaja perempuan gitu. Makanya gua enggak tahu nih, kan gua laki-laki ya kan.
1: Oh, iya. Iya sih, bener.
0: Hal ini juga menjadi bukti nih ya Ellen, yang bahwa sebenarnya Mariposa itu sudah berhasil menembus rekor dengan pembaca terbanyak di Wattpad, yaitu dari 100 juta pembaca gitu loh.
1: Nah, jadi di suatu kesempatan itu kayak si penulisnya ini cerita lah kayak mana sih proses perjalanan dari Mariposa yang awalnya itu sekedar dari cerita Wattpad sampai akhirnya jadi sebuah buku.
0: Okay.
1: Tapi abis itu jadi film gitu pada akhirnya. Jadi mulanya tuh dia nih cuman ngunggah ceritanya tuh Mariposa ini di aplikasi Wattpad pada tahun 2017. Tuh kan benar pas gue SMP. Yang mana waktu itu tuh aplikasi ini tuh lagi booming emang. Jadi viral banget aplikasi ini. Jadi kayak dulu tuh ngebaca tuh lewat Wattpad dan Webtoon.
0: Oh iya, benar. Iya kan? Kalau itu gue baca tuh
1: pada saat itu ya teman Pro 2. Jadi ketika itu pun cerita Mariposa ini kurang lebih baru mencapai 400-an ribu pembaca gitu.
0: Itu udah banyak ya, Helen ya?
1: Iya, lumayan. Kalau gue dapet segitu sih gue bangga banget sama diri gue sendiri. Proud of myself gitu. Tapi sebuah penerbit tuh udah menawarkan untuk menerbitkan si cerita Wattpad dari Mariposa ini.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya Mariposa itu berhasil diterbitin jadi sebuah novel pada tahun 2018.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang novel Mariposa tuh udah lebih dari 17.800 eksemplar.
0: Wow, berarti laku banget.
1: Oke.
0: Dan hebatnya lagi Ellen ya, sebenarnya Mariposa itu udah dilirik sama 15 penerbit besar.
1: Wow.
0: Dan malahan
1: fun
0: ya,
1: fact.
0: Iya, saat cerita tersebut belum terbit, Mariposa itu udah diminta sama 5 production house untuk diangkat jadi sebuah layar lebar atau film. Nah, kemudian novel ini pun ya berhasil dialiwanakan ke dalam bentuk film oleh rumah produksi Falcon Pictures dan juga Star Vision Plus pada tahun 2020.
1: Okay.
0: Jadi memang cukup panjang ya progresnya, dari tahun 2017 dia di Wattpad, terus di tahun 2018 akhirnya jadi novel, dan di tahun 2020 baru jadi film.
1: Film, bener. Dan dari Wattpad, novel, sampai filmnya tuh benar-benar semuanya pecah gitu ya, Pin. Nah, jadi teman Pro 2, kayak ini tuh adalah salah satu rekomendasi film. Eh, bukan salah satu ya, ini udah ketiga rekomendasi film dari kita berdua ya, teman Pro 2. Jadi kita udah ngerekomendasiin kalian 3 film yang harus kalian tonton gitu ya, Pin. Dengan genre romance gitu kan. Dan setelah ini, kalian jangan kemana-mana, kalian tetap dengerin kita. Karena abis ini kita tuh bakal ngasih tahu kalian salah satu film yang harus kalian tonton nanti. Karena ini akan datang gitu ya. Dan kita bakal dengerin bareng-bareng trailernya.
0: Jadi pastinya bakal seru banget ya Ellen ya. Jadi Tomorodo kamu tetap dengerin Orvin dan Ellen ya, cuman di Movie Talk sampai jam 10 malam nanti.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95.5 Pro Radio Network, teman terbaik kamu, teman Rodo, masih ditemani sama Arvin Marada Tua dan juga Ellen Febriani ya. Dan di sini tentunya sesuai janji Arvin dan Ellen, kita masih bakal ngebahas film ya. Betul. Yang coming soon ya Ellen ya.
1: So teman Pro 2, kita bakal puterin ke kalian. Betul. Trailer dari film apa itu Ben? 1, 2, 3 Spider-Man. Kok nggak bareng sih? Okay, 1, 2, 3 Spider-Man.
0: Tapi ngomong ya Ellen ya, si film Spider-Man ini sebenarnya ngomongin apa sih dia?
1: Oh, jadi Spider-Man itu, Vin, dia itu adalah seorang lelaki gitu.
0: Okay.
1: Yang awalnya tuh dia ini adalah orang yang biasa aja, kayak kita gitulah. Jadi dia ini awalnya sampai akhirnya jadi Spider-Man karena dia itu awalnya digigit sama laba-laba.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang dia pure digigit laba-laba. Hmm? Terus juga karena peran mereka tuh beda-beda juga, karena ada 3 Spider-Man kan. Okay. Ada 3 Peter Parker. Uh-huh. Ada yang digigit laba-laba, uh-huh, ada yang dia bisa ngasilin
0: pakai alat
1: jaringnya
0: ya
1: sendiri. Okay. Dia bikin sendiri, kayak dia kan orangnya sains banget gitu.
0: Oke. Okay,
1: nah, ya. Terus tuh pokoknya ya kayak gitu deh, dia awalnya jadi Spider-Man, terus akhirnya dia gabung sama Avenger.
0: Oke. Dan ini dia teman Prodo ya, ini adalah trailer dari film Spider-Man terbaru ya, Brand New Day. Cuman untuk kamu teman Prodo nih.
2: I can't believe our first hit MIT.
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
4: I can't.

0: dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: It's time for Flash Info.
2: Tom Pro 2, Flash Info kali ini datang dari musisi tersohor Indonesia, Dikta. Dikta resmi merilis EP keduanya bertajuk Unapologetic. Digarap dalam waktu 2 bulan, mini album berisi 6 track ini merangkum berbagai problematika muda bumi zaman sekarang, mulai dari kisah people pleasure hingga hubungan tanpa kepastian. Menariknya, ada satu track sangat personal berjudul Papa Tenang Aja yang diciptakan khusus untuk mendiang sang ayah. Saking emosionalnya, Dikta secara serius menyatakan tidak akan pernah membawakan lagu penuh haru ini secara langsung atau live di atas panggung. Meski ada track yang menguras air mata, Dikta mengaku puas telah memberikan totalitas 100% untuk proyek ini. Seluruh lagu di album Unapologetic kini sudah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming musik digital. Tom Pro 2, sekian flash info dari Pram Pamungkas. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ocean.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: You Wanna Fly Wanna Baby dengan Bruno Mars sama Pro 2 jadi lagu terakhir kita malam ini di Movie Talk. So
1: terakhir dari kita Pro 2, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Era di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan kamu dengerin lagu Lampu Merah ya dari The Lantis, yang mana sebenarnya lagu ini tuh cukup relate ya sama banyak orang gitu ya, terutama bagi orang-orang yang merasa hidupnya tuh lagi stuck gitu, lagi stuck dan dia ngelihat orang lain kok bisa maju terus gitu kan, sedangkan dirinya kok ngestuck sih gitu kan, kenapa sih gitu. Dan sebenarnya lagu ini juga cukup menggambarkan apa yang Orvin rasakan ya tahun Pro 2, karena kebetulan ya Orvin sendiri sekarang juga udah mulai masuk nih ke fase ngerjain skripsi gitu kan, udah mulai jadi mahasiswa semester akhir, dan rasanya itu memang benar-benar luar biasa teman Pro 2. Tekanan yang dihadapi sebagai mahasiswa semester akhir itu jujur itu keren banget pokoknya teman Pro 2. Karena gimana ya bilangnya ya, jadi pada saat ini itu Orvin berpacu gitu dengan waktu, dimana sebagai mahasiswa semester akhir ya pastinya awalnya gitu kan kita punya target kan, kita punya deadline gitu kan yang bakal kita kejar, dan orang-orang pasti selalu nanyain kan kapan lulus gitu loh. Nah itu kan selalu jadi pertanyaan orang-orang gitu ya, ketika ditanya oh mahasiswa harus semester berapa, harus semester akhir, loh udah semester akhir ternyata gimana skripsinya, kayak gitu-gitu kan, yang mungkin bagi sebagian orang sebenarnya cuma sekedar basa-basi ya, tapi bagi sebagian mahasiswa akhir sebenarnya itu pertanyaan yang cukup menusuk gitu kan. Dan walaupun ya teman Pro 2 di sini Orvin udah bisa dibilang cukup punya persiapan gitu untuk menghadapi semester akhir, jadi Orvin udah sering nih gitu nanya ke teman-teman yang lebih tua gitu kan, ke kating-kating gimana sih cara ngadepinnya, sebenarnya apa sih yang susah gitu kan soal skripsi itu, dan jawaban mereka satu teman Pro 2, yaitu males. Dan sekarang setelah Orvin rasakan benar gitu, iya rasa kemalasan itu ada, tapi rasa kemalasan itu sendiri punya akarnya gitu loh, bahwa sebenarnya ketika kita telah menyelesaikan skripsi kita nanti, artinya kan kita sudah siap masuk ke masyarakat kan, dan siap untuk berkontribusi di masyarakat entah sebagai apa. Nah itu sebenarnya cukup jadi apa ya, cukup jadi concern Orvin sekarang gitu nomor 2. Jadi kayak sebenarnya pengen cepat ngerjain skripsi, tapi kalau misalnya cepet-cepet nanti setelah lulus mau jadi apa gitu kan. Dan kalau menurut Orvin juga ini pasti banyak dari teman Pro 2 yang relate juga ya sama kasus ini. Dan teman Pro 2 di lagu Lampu Merah ini juga ya, ini dimetaforakan gitu loh, yaitu lampu merah kan. Lampu merah kayak sebenarnya sederhana ya, hampir tiap hari kita ketemu sama yang namanya lampu merah di jalan gitu. Tapi ketika udah di tangan musisi artinya wah jauh lebih down teman Pro 2. Jadi lagu Lampu Merah ini menggambarkan ya, si lampu merahnya menggambarkan yang namanya hambatan dan juga perasaan terhenti di tengah rutinitas kita gitu loh. Ketika harapan untuk segera maju itu malah tertunda gitu sama kegagalan diri kita sendiri. Dan lagu ini juga teman-teman dua juga menyoroti yang namanya tekanan sosial ya, kayak yang harus ceritain tadi. Jadi lagu ini cukup menyoroti beban ekspektasi dari orang-orang terdekat gitu, dan muncul rasa bersalah kalau misalnya kita mengecewakan orang lain. Dan teman Pro 2, lagu ini juga menggambarkan krisis quarter life gitu. Ya kurang lebih mewakili fase burnout atau kelelahan mental anak muda yang bingung dengan arah masa depan gitu. Yang sekali lagi Orvin bilang teman Pro 2, pasti deh teman Pro 2 di luar sana, entah mahasiswa masih semester akhir ataupun mahasiswa maba gitu ya, ataupun juga yang orang yang udah kerja ya, ataupun ya semua teman Pro 2 deh, pasti kamu pernah kan melewati hal ini gitu. Pasti kamu pernah kan merasa tertahan gitu, kamu gak bisa maju karena ya kamu tuh tertahan sama kegagalan kamu gitu. Atau bahkan sebenarnya belum gagal loh, sebenarnya belum gagal, tapi kita overthinking aja, kita takut banget bakalan gagal. Nah ketakutan kita itu justru malah menghambat diri kita sendiri gitu. Jadi teman Pro 2 ya, pokoknya tetap dengerin Orvin terus ya di cerita penutup hari, dan di sini kamu juga boleh cerita tentang ya hal yang pernah kamu hadapi ya di hidup kamu. Kamu bisa menceritakan tentang tekanan sosial yang kamu hadapi sekarang, kamu bisa menceritakan tentang krisis quarter life yang kamu pernah rasakan ya. Langsung aja teman Pro 2 ceritain aja ke WhatsApp kita di 081 79 95 95, atau juga bisa ke Instagram kita @prodobdl. Teman Pro 2,
Arvin tungguin ya sampai jam 11 nanti pokoknya. Kamu harus dengerin Arvin terus. Oke, kita cerita bareng-bareng di sini di cerita penutup hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Eh, Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, Jangan Terlambung.

0: 92,5 Pro 2 R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes dong Pro 2. Ya udah saatnya nih ya Orvin pamit dari pendengaran kamu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol ya dari jam 10 ya soal yang namanya ngestak gitu kan dong Pro 2. Ya namanya juga hidup kan berputar, dan sudah pasti ada saatnya gitu dimana kita merasa kita gak bisa bergerak sama sekali, dan orang lain kok lancar-lancar aja gitu ya. Dan terutama paling enak memang kalau kita lagi ngestak itu pasti punya pasangan gitu kan Pro 2. Ya ini ya lagu Rahasia Hati dari Niji ya, jadi lagu terakhir pada malam hari ini, yang sebenarnya juga salah satu ungkapan hati Orvin gitu ya kepada seseorang di luar sana gitu kan. Dan ya harapannya sih kalau bisa gitu kan, yuk kita ngerjain skripsi bareng-bareng yuk gitu kan. Kalau bisa, tapi kalau enggak juga ya udahlah ya, enggak apa-apa. Dan terakhir dari Orvin nomor 2, let's divulge, share and express your willingness only with Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2, see you next week.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, Naruto mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua Bank Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: sahabat tercinta. Wah, Mero! Kita datang!
1: 5 cm, novel karya Doni Dirgantoro. Novel ini menceritakan kisah persahabatan 5 anak muda yang telah bersahabat selama 7 tahun dan sering menghabiskan waktu bersama di tempat favorit mereka. Kelima sahabat ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Mahameru.
2: Udah taruh puncak itu dan kita semua di sini.
3: Di sini ya, Plek. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya.
4: Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya.
5: Leher yang akan lebih sering melihat ke atas.
6: Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja.
7: Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya.

0: kecerdasan serta tekad mereka. Penuh kehangatan dan setia kawan, gua akan jadi sahabat lo yang selalu dengerin keluh kesah. Dengerin gua DJ Luna di Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Neng, kuliah di mana, Neng?
1: Hah?
0: Oh, kampus ijo itu ya? Emang jurusan apa, Neng?
1: Hah? Apaan sih, Bang?
0: Di sana lu punya pacar belum?
1: Ih, gak kedengeran, Bang. Ngomong apa?
0: Oh, masih jomblo. Sama saya aja, Neng.
1: Ih, orang ini ngomong apa sih? Gak jelas.
2: Capek dengerin obrolan gak jelas. Makanya, dengerin Prodo aja.
0: Makan favoritnya apa?
1: Hah? Makan? Kok tiba-tiba kemakan sih?
0: Ya udah, Abang beliin aja, Neng, ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

3,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah ya rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi bergerak dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Waikanan pagi ini untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Frizal. Dan tentunya di pagi hari ini saya ucapkan juga pada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu masih di jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mengu, Waikanan, Lampung, di frekuensi 103,6 MHz pagi hari ini. Tentunya insya Allah kita nanti di pukul 5, kita juga akan lebih 5 menit, kita akan mendengarkan insya Allah itu murotal dari program Satuan Lampung. Dan juga di pukul 5.15 kita akan juga mendengarkan Mutiara Pagi, dan di mana kita juga bergabung ke program 1 RRI Band Lampung, dan di mana tema kita Mutiara Pagi hari ini ada bersama beliau yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Haji Repianto, dan ada rekan kami juga Dian Octavia yang akan menemani Anda. Anda juga bisa melayani interaktif nanti sesuai dengan tema ataupun dua tema, dan di mana nanti Anda bisa menghubungi 0721 269 720 ataupun di 0811 720 909. Dan Anda bisa langsung berinteraktif, tanyakan sesuai tema ataupun di luar tema. Baik, kalau gitu kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandung Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
4: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya kita akan awali pada hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang juga akan mengangkat tema pada hari ini, yaitu terkait dengan empat permintaan kepada Allah. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721 269 720, dan juga di line WhatsApp 0811 720 709. Namun sebelum kita memulai untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan untuk lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dan juga tentunya dalam dialog Mutiara Pagi hari ini. Dan tentu dalam kegiatan kita pada hari ini, senang sekali kita juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan hati yang insya Allah senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait 4 permintaan kepada Allah bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Dr. Randes Haji Repianto. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 dan juga melalui line WhatsApp di 0811-720-7909. Kita akan undang dulu terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini?
1: Alhamdulillah ala kulli hal.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, tentunya terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya, sudah menyiapkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentu kami juga ingin mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustaz terlebih dahulu ya terkait dengan 4 permintaan kepada Allah. Silakan Ustaz untuk pemaparan ya.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita kembali mendapatkan nikmat bisa mengikuti program Mutiara Pagi. Tema kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan 4 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW di mana kita juga menemukan atau mendapatkan banyak doa-doa yang didapat dari yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW agar doa-doa tersebut juga menjadi bagian dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma nas'aluka nafsan mutmainnah. Jadi ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang. Jadi ini yang pertama yang diminta kepada Allah agar kita mendapatkan nafsun mutmainnah atau mendapatkan jiwa yang tenang. Nah, hadirin berbahagia, tentu kita paham bahwa jiwa sangat menentukan kehidupan kita. Ketika jiwa kita baik, ya maka baiklah segala cara kita menghadapi persoalan. Tapi kalau kemudian jiwa kita bermasalah, maka kita tentu juga akan bingung ataupun akan susah untuk menghadapi atau merespon persoalan-persoalan hidup ini. Jadi ketenangan jiwa ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya lanjutan daripada doa itu, yaitu wa nu'minu biliqa'ika. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lagi penting berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita bahwa perjumpaan ya dengan Allah itu suatu kepastian, suatu kebenaran ya. Jadi manusia memang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari Allah, maka tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga penting kita yakini dalam kehidupan seorang muslim, maka Rasulullah SAW menuntun kepada kita supaya kita beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menuntun kita dengan doanya, lanjutan daripada itu adalah wa tardha biqada'ika. Jadi memohon kepada Allah agar kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hidup ini ya, ada yang ngatur, ada yang menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam keimanan kita itu ada namanya rukun iman ya. Rukun iman itu yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadri khairi wa syarihi. Jadi beriman kepada ketetapan Allah. Dan ini penting agar kita memiliki keridhaan terhadap apa yang Allah tetapkan untuk diri kita ya. Jadi penting keridhaan ini, rasa menerima, rasa rela terhadap apa-apa yang terjadi dalam takdir kita masing-masing. Ini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir tentu adalah doa Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan yang namanya rasa wanat ma'u merasa puas ya dengan ato'aka, dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat hal inilah yang kita minta melalui doa Rasulullah SAW. Yang pertama jiwa yang tenang, yang kedua adalah beriman atau yakin dengan pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga adalah keridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat meminta kepada hati yang puas, hati yang qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqna'u bi ato'ika, artinya merasa puas, merasa qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan. Jadi ini penting, doa ini menuntun kita agar kita memiliki keseimbangan, memiliki kekuatan, memiliki kestabilan jiwa dalam menghadapi persoalan hidup. Demikian mungkin para pendengar, mohon maaf tadi ini waktunya agak terlambat ya saya hadir. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah acara kita pada pagi ini. Sekali lagi mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan empat hal yang diajarkan melalui hadis Rasulullah SAW ya. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, yang kedua adalah beriman dengan perjumpaan dengan Allah, yang ketiga dengan ridho dengan pemberian Allah, dan tentu yang terakhir adalah merasa qanaah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar acara kita pada pagi ini.
0: Baik Ustadz, Masya Allah ya, tentang empat permintaan kepada Allah yang pastinya harus selalu kita ingat. Jiwa tenang, kemudian beriman dengan perjumpaan dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, serta bersifat qanaah. Kita undang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kita ya Ustadz, lewat line telepon 0721-269720 dan juga WhatsApp di 0811-72-07909. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon, Ustadz kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pasar Cimin, Purwoasri, Metro Utara.
0: Dengan Bapak?
2: Sarkimin.
0: Bapak Sarkimin di Metro Utara. Silahkan pertanyaannya kepada Ustaz terkait dengan empat permintaan kepada Allah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada dua pertanyaan. Satu, orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Sebaliknya anaknya non muslim, orang tuanya muslim. Doanya itu nyambung atau tidak? Yang kedua, orang Islam diundang oleh orang non muslim dan di situ diberi makanan, minuman, dan yang lain. Sedangkan non-muslim itu mempunyai atau memelihara ASU. ASU. Kira-kira bagaimana makanan itu atau menurut syariat Islam? Terima kasih. mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin memang tidak sesuai dengan tema kita terkait empat permintaan kepada Allah, tetapi juga tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang banyak orang penasaran juga ya, terkait dengan bagaimana kita bermuamalah atau kita juga menjaga hubungan antar manusia ya, terutama ini terkait dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Silakan Ustadz untuk jawabannya. Yeah.
1: Baik, di dalam Islam itu ada hal-hal yang prinsip, fondamen yang tidak bisa dikompromi, yaitu berkaitan dengan persoalan akidah dan ibadah yang memang masing-masing agama, masing-masing pemeluk memiliki cara masing-masing. Tetapi ada hal-hal yang bisa berinteraksi, bisa berhubungan, itu dalam bab muamalah. Artinya dalam bentuk pergaulan hablum minannas. Jadi kalau ada seorang orang tuanya non muslim atau anaknya non muslim, nah dalam konteks doa ini bisa hanya dalam bentuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk. Jadi meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk terhadap orang yang berbeda agama. Nah, dalam konteks ini boleh dibolehkan. Ya, yang tidak dibolehkan adalah memintakan ampun kepada orang yang berbeda agama, ya. So, ini terkait dengan kisah di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terlarang. Jadi Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun, meminta berdoa kepada Allah, memintakan ampun agar orang tuanya yang non-muslim itu diampuni oleh Allah SWT. Ini hal yang sudah prinsip, yang sudah jelas. Kalau dia berbeda agama, tidak dalam bentuk memintakan ampun. Tapi dalam bentuk memintakan petunjuk, nah ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Taif, ya. Di Taif ketika orang Rasul menyampaikan dakwah di Taif, kemudian orang-orang Taif melempar beliau, kemudian sampai malaikat menawarkan kepada Rasulullah agar bukit itu ditimpakan kepada orang Taif, tapi Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Bahkan Rasul mengatakan mereka ini tidak tahu, maka berikanlah petunjuk. Jadi Allah mahdi kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi dalam konteks memintakan hidayah itu dibolehkan ya, yang kita minta kepada Allah. Tetapi memintakan ampun kepada orang yang berbeda agama, ini yang tidak boleh ya. Karena itu lagi sebagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar di dalam surat Mumtahanah ayat keempat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa itu. Sekali lagi dalam konteks ini, maka dalam bab akidah, dalam bab minta ampun itu yang tidak boleh, tapi memintakan hidayah atau petunjuk kepada orang yang berbeda agama itu dibolehkan. Yang kedua, dalam bab muamalah, kalau kita diundang oleh orang non-muslim, maka dalam bab muamalah ini diberikan kebolehannya. Jadi kalau kita misalnya diundang oleh orang tetangga kita yang non-muslim, misalnya dia syukuran, dia sudah sukses, anaknya sukses, atau hal-hal kebaikan yang didapatkan oleh keluarga non-muslim itu, dan kemudian dia mengundang kita, nah ini babnya adalah bab muamalah. Jadi bukan terkait dengan persoalan akidah atau ibadah. Nah, kalau kemudian makanan yang disuguhkan adalah makanan yang jelas-jelas ya, artinya itu halal ya. Misalnya kita disuguhkan air minum atau kemudian disuguhkan makanan yang makanan itu jelas ya kehalalannya, itu ya tetap dibolehkan yang. Nah, tentu memang kalau misalnya kita ragu-ragu dengan makanan itu, tentu itu yang tidak kita makan ya. Jadi tentu kita adalah akan menyantap, menikmati hidangan yang disuguhkan oleh tamu kita yang non-muslim ya, Karena ini babnya bab apa namanya muamalah, ya.
0: Baik.
1: Ya, bukan bab saat kita beribadah atau berkeyakinan. Mungkin gitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan pendengar lewat line telepon. Kita akan angkat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Bu Baimuna, Bu Ara, Mbak Ara, Pak Pira ini.
0: Dengan Dian, Ibu.
3: Oh, Dian.
0: Iya. Dengan Ibu siapa, mohon maaf?
3: Ibu Maimuna.
0: Ibu Maimuna. Di mana, Bu?
3: Di Bandar Lampung.
0: Baik, pertanyaannya Ibu terkait 4 permintaan kepada Allah, silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya tentang ini puasa apa itu Arafah sama puasa apa itu satunya ya. Nah, lupa saya. Nah, yang belakangan dulu apa yang Arafah dulu? Nah, kalau yang belakangan dulu apa atau yang Arafah dulu? Itu gimana dari mulai kapan tanggal berapa dari jam katanya kan tanggal 8 sampai tanggal 9 terus sampai batas tanggal berapa itu Pak Ustaz kalau Arafah misalnya apa itu satunya lupa lah pokoknya kalian jelasin ya Pak Ustaz
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan amalan puasa di bulan Zulhijjah ini Ustaz. Baik, mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya, sesungguhnya hari-hari istimewa, hari-hari yang penuh kebaikan itu ada terjadi pada hari 10 hari ya di bulan Zulhijjah ya, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Di tanggal 1 sampai 10 itu dianjurkan kita untuk banyak berzikir, banyak beramal soleh, banyak beribadah, banyak melakukan berkaitan kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah melaksanakan puasa. Nah, puasa sunnah ini bisa dimulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1, 2 dan seterusnya. Tetapi yang diistimewakan, diutamakan tentu adalah Yaumul Arafah, yaitu Saum Yaumul Arafah. Puasa di hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang sebelumnya ada namanya puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8. Jadi memang tidak ditekankan pada seluruh tanggal-tanggal itu untuk berpuasa secara ini, tetapi yang disebutkan dalam konteks hadis Rasulullah SAW itu adalah pada puasa di bulan, di tanggal tanggal Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita di sini berarti tanggal 26 ya, tanggal 26 Mei, karena 27 Mei itu adalah hari raya Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ibu boleh kalau mau berpuasa dimulai tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya boleh. Tetapi juga yang diutamakan tentu yaitu pada tanggal 9 Arafah, Yaumul Arafah, Saumul Arafah, yang pahalanya menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan daripada puasa di Yaumul Arafah. Nah, boleh ibu lakukan sebelumnya itu tanggal 8 ya, puasa Tarwiyah. Karena Rasulullah SAW itu pada tanggal 8 Zulhijjah itu beliau pergi ke Mina dan beliau berpuasa untuk mau berangkat ke Arafah gitu ya. Ya jadi ada tanggal 8, ada tanggal 9. Nah, tentu puncak amaliyah yaumiyah hari istimewa, hari penuh kebaikan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Disunnahkan, dianjurkan kita yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban atau berkorban, menyembelih seekor domba atau berkongsi 7 orang untuk menyembelih sapi seperti itu ya. Jadi itu amalannya Bu ya. Jadi boleh ibu puasa tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan atau dikhususkan, diutamakan di tanggal 9 ya. 9 itu sangat kuat dalilnya untuk kepada umat Islam tentu melaksanakan puasa Arafah. Demikian ya Bu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya terkait dengan puasa di bulan Zulhijjah. Sudah sangat jelas untuk disampaikan. Kita akan beralih dulu ke line WhatsApp Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Sam di Pahoman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait dengan 4 permintaan kepada Allah, tadi saya dengarkan ini adalah qanaah ya, permintaan keempat. Tapi kenapa ya Ustadz, saya sulit sekali yang keempat tadi, yaitu qanaah dalam hidup ini. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih.
1: Ya baik, jadi qanaah itu dalam bahasa kita adalah merasa cukup ya. Jadi hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi merasa cukup ini penting, kita yakini bahwa manusia itu cenderung memang secara fitrah, cenderung manusia itu apa namanya itu berlebih-lebihan atau merasa tidak puas ya. Jadi dalam konteks dunia itu memang manusia itu tidak akan pernah puas ya. Seperti digambarkan dalam hadis Rasul, yaitu seseorang yang diberikan dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah yang kedua. Artinya begitulah jiwa manusia terhadap dunia ya. Maka qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka orang yang qanaah tentu dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kehidupan. Misalnya dia karena ambisi tertentu dia melakukan pelanggaran misalnya, atau mohon maaf misalnya ada orang yang mencuri ya, karena ingin memiliki sesuatu yang ingin dia penuhi ya. Nah, artinya ini orang yang tidak qanaah, merasa tidak cukup ya dengan pemberian Allah. Jadi kadang-kadang memang ketika manusia itu, jiwa manusia itu lalai atau lupa kepada Allah, maka dia akan mengikuti terus menerus segala nafsunya ya. Mohon maaf, sering kita saksikan ya, kenapa ada orang seseorang ditangkap oleh KPK ya, telah diperiksa, terlihat ya seluruh banyak sekali kendaraannya misalnya, itu sampai 10 20 kan. Kalau dia berpikir kenapa kok sampai dia seperti itu ya kan, sudahkah, apakah tidak cukup dengan kendaraan 1, 2, 3 misalnya? Kenapa sampai belasan, sampai 2 dan seterusnya? Ini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu harus dikendalikan ya. Jiwa manusia harus dikendalikan. Maka penting menjaga qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah ya. Tidak memenuhinya dengan cara melanggar ya. Artinya menahan diri ya. Makanya orang yang menahan diri, nafsunya itu disebut dalam Al-Quran dengan orang itu akan mendapatkan disebut dengan Al-Jannah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at. Dan adapun orang-orang yang merasa takut akan kebesaran Tuhannya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi ini satu motivasi, satu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia mampu mengendalikan segala keinginan nafsunya dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Mbak.
0: Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, semoga kita selalu menjadi diri yang memiliki sifat qanaah ya Ustadz. Tentunya dengan sifat ini juga kita semoga menjadi umat yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan lewat line WhatsApp dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan adakah ciri-ciri orang yang berjiwa tenang Pak Ustadz, seperti apakah itu? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, manusia itu memiliki jiwa. Jiwa itu digambarkan ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua disebut dengan istilah Quran nafsul lawamah, nafsu yang menyesal, selalu menyesal. Dan nafsul amarah, nafsu yang cenderung mengajak kepada keperbuatan kejahatan. Nah, tentu kita berharap agar kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Dengan cara apa kita mendapatkan nafsul mutmainnah? Tentu dengan melakukan ibadah dan zikir. Nah, karena di dalam Al-Quran jelas disebutkan alladzina amanu wa tatmainna qulubuhum bizikrillah. Jadi orang-orang yang beriman, hati mereka tenang. Ya, hati mereka itu tenang. Kenapa mereka tenang? Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, maka akan didapat ketenangan. Jadi konsistensi seseorang untuk beribadah, menjaga hubungannya dengan Allah melalui zikir. Nah, kan zikir itu ada zikir bil qalbi, zikir bil

0: maka tentu kita butuhkan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah yang baik, maka insya Allah akan kita dapatkan an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Itu Mbak.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, jiwa yang tenang ya Ustadz ya. Tentunya ini yang kita harapkan tiap harinya, bagaimana memulai hari itu dengan ketenangan, kemudian juga menutup hari itu juga dengan ketenangan, dengan hablu minallah, dengan hablu minannas yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan kita juga ingin dengarkan bagaimana pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, 4 permintaan kepada Allah. Silakan Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jadi pada kesempatan pagi ini kita sudah menyampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, menjadi ilmu bagi kita bahwa ada 4 hal yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan berarti nanti tidak ada yang lain ya. Nah, ini salah satu hadisnya, kita meminta 4 hal tadi. Ya, 4 hal itu penting untuk kita amalkan, yaitu yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang kemudian yang kedua adalah yakin, artinya bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau ada orang meninggalkan, selalu ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada prinsipnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita yakin akan perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga tentu adalah merasa ridho dengan pemberian Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah al-zat yang mengatur, zat yang menentukan, maka kita ridho dengan ketetapan Allah. Nah, yang terakhir tentu adalah nafsu atau jiwa yang qona'ah wa naqna'u bi ata'ika, yaitu merasa qona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para pendengar dimanapun berada, sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin Mbak Dinas, demikian yang dari bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaiannya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan tentang 4 permintaan kepada Allah ini, yaitu memohon jiwa yang tenang, keyakinan akan perjumpaan dengan Allah, ridho terhadap ketetapannya, serta hati yang qanaah atas segala nikmat yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, dan tentunya bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang banyaknya harta atau mudahnya urusan dunia, tapi tentang hati yang dekat dengan Allah, hati yang tenang, penuh syukur, dan selalu percaya pada setiap ketentuannya. Mari kita terus memperbaiki diri, memperbanyak doa dan memohon pada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga iman di tengah kehidupan yang penuh ujian. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tentunya sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau bisa sudah embarkasi penuh, jadi kita bisa langsung ke Jeddah. Dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga direct umroh.
2: Terus tentu saja kalau ke masyarakat menghindari kontak langsung dengan tikus maupun dengan cairan yang dikeluarkan oleh tikus itu. Rumah ya jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa tikus masuk.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten 2 guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umroh dari Lampung menuju Arab Saudi. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Tim Silampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten II guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umrah dari Lampung menuju Arab Saudi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan fasilitas Bandara Raden Inten II guna mendukung rencana embarkasi haji penuh sekaligus penerbangan langsung umrah dari Lampung menuju Arab Saudi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan daya dukung landas pacu agar dapat melayani pesawat berbadan lebar. Selama ini, jemaah haji asal Lampung masih menggunakan sistem feeder melalui Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah Suci. Kondisi tersebut membuat waktu perjalanan lebih panjang sekaligus menambah biaya transportasi yang harus ditanggung calon jemaah. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, usulan peningkatan kapasitas landasan pacu telah disampaikan pemerintah Provinsi Lampung kepada Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Langkah tersebut dilakukan agar Bandara Raden Inten II dapat segera melayani penerbangan internasional secara langsung. Menurut Bambang, keberadaan penerbangan langsung akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Lampung, khususnya jemaah haji dan umroh. Selain memangkas waktu perjalanan, biaya transportasi juga diperkirakan dapat ditekan karena tidak lagi harus transit melalui Jakarta ataupun negara lain. Saat ini penerbangan menuju Arab Saudi dari Lampung masih terkendala kapasitas pesawat berbadan lebar yang membutuhkan landasan pacu dengan spesifikasi tertentu. Jika pesawat yang digunakan bukan berbadan lebar, maka penerbangan harus transit terlebih dahulu di sejumlah negara seperti India.
2: Jadi agar untuk segera meningkatkan daya dukung landas pacu, karena kita memang sudah berharap dalam waktu dekat kalau bisa sudah embarkasi penuh, jadi kita bisa langsung ke Jeddah. Dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga direct umroh. Nah itu terkait dengan embarkasi, harapan kita nanti banyak ketolong kalau kita daya dukungnya sudah kita tingkatkan sehingga untuk umroh direct dan haji sehingga nanti bisa memangkas biaya transportasi kan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap peningkatan fasilitas bandara dapat segera direalisasikan melalui dukungan Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Dengan terwujudnya embarkasi penuh dan penerbangan direct umroh, Lampung memiliki potensi besar menjadi pusat layanan penerbangan haji dan umroh di wilayah Sumatera bagian selatan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat memperkuat langkah pencegahan hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Pencegahan dinilai penting dilakukan meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Rumahnya jangan sampai ada lubang-lubang.
4: Pencegahan hantavirus dapat dimulai dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Masyarakat diminta rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, makanan juga harus dipastikan dalam kondisi bersih dan tersimpan di tempat tertutup agar tidak terkontaminasi tikus. Selain itu, warga diminta menutup lubang atau celah yang berpotensi menjadi akses masuk tikus ke dalam rumah, terutama di area dapur dan tempat penyimpanan bahan makanan. Masyarakat juga dihimbau menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau area yang diduga menjadi sarang tikus. Hal tersebut penting untuk menghindari paparan partikel dari kotoran maupun urin tikus yang dapat membawa virus.
3: Biasanya kalau kita melakukan pencegahan, tadi sudah saya bilang ya, kalau ke masyarakat memang lebih kepada PHBS. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan air mengalir, kalau nggak ada pakai hand sanitizer, etika batuk atau bersih. Terus tentu saja kalau ke masyarakat menghindari kontak langsung dengan tikus maupun dengan cairan yang dikeluarkan oleh tikus itu. Rumahnya jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa tikus masuk ke dalam rumah kita. Khususnya di bagian dapur, mungkin juga di bagian tempat penyimpanan makanan.
4: Noviani juga menyampaikan masyarakat perlu menghindari kontak langsung dengan tikus termasuk kotoran, urin, dan air liurnya karena dapat menjadi media penularan hantavirus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak nafas setelah terpapar lingkungan yang beresiko terdapat tikus. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Ada gangguan dari
2: Meski diprediksi musim kemarau telah terjadi di wilayah Lampung sejak awal Mei tahun ini, namun intensitas curah hujan masih terjadi di wilayah Lampung. PMG Muda Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung Agung Biantoro mengatakan, gangguan cuaca di wilayah Lampung menjadi salah satu penyebab intensitas curah hujan masih terjadi pada musim kemarau saat ini. Terkait hal itu, Stasiun Klimatologi BMKG Lampung mengingatkan agar masyarakat dapat mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini.
1: Ada gangguan dari siklon dan ada hujan walaupun di musim kemarau. Nah, kalau itu menjadi ekstrim, bisa jadi bentuknya adalah cuaca ekstrim. Jadi dalam musim mudah-mudahan berlalu, tapi cuaca ekstrim itu yang perlu diwaspadai. Memang sepakat tapi cukup terasa.
2: Sebelumnya, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir resiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah.
3: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan masuk fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
2: Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota, menurut Wahyu Hidayat, BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Lampung yang dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Sumatera Bagian Barat menyatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada triwulan 1 2026 mencapai 20,57%. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Sumatera Bagian Barat menyatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di triwulan 1 2026 mencapai 465,21 miliar rupiah. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumbakbar, Niken Saraswati mengatakan realisasi penerimaan tersebut mencapai 20,57% dari target sekitar 23%. Dia menjelaskan penerimaan kepabeanan dan cukai itu terdiri atas penerimaan bea masuk sebesar 51,48 miliar rupiah, sedangkan penerimaan bea keluar berjumlah 410,95 miliar rupiah. Menurutnya, untuk penerimaan cukai sebesar 2,78 miliar rupiah dari sisi penerimaan mengalami kendala di bea keluar karena sebagian besar berasal dari produk sawit dan harga sawit mengalami perubahan serta akibat pengaruh dinamika global.
5: Untuk kinerja penerimaan di kepabeanan dan cukai sampai 31 Maret, ini memang kita mengalami ada terkontraksi ya. Jadi sampai di 31 Maret itu kita penerimaannya di 465,21 M atau realisasinya sebesar 20,57% dari target yang ditetapkan seharusnya 23 ya kalau nggak salah. Jadi ini realisasinya 20,57%. Hal ini sebetulnya ada pengaruh dari bea keluar, terutama dari produk sawit ya.
4: Dia menambahkan untuk 5 devisa ekspor tertinggi di Lampung yang mendukung penerimaan kepabeanan dan cukai berasal dari ekspor minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dengan pertumbuhan 4,36% dari tahun per tahun. Kemudian bahan minuman berupa kopi yang terkontraksi 28,92%, minyak goreng kelapa sawit dengan pertumbuhan 0,03%, batu bara yang terkontraksi 19,43%, dan bubur kertas dengan pertumbuhan 25,42%. Sedangkan untuk 5 devisa impor Lampung berasal dari impor lokomotif dan gerbong kereta, pupuk buatan tunggal hara makro primer, minyak mentah lemak nabati dan hewani, serta bahan bakar dari permurnian dan pengilangan minyak bumi. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Polresta Bandar Lampung menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa pada 2019. Kedua pelaku masing-masing berinisial F dan T, warga Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Afred Jakub Tilukai mengatakan, kawanan ini sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung. Kasus ini terungkap setelah korban berinisial B melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat Street di Jalan Kiai Haji Hasyim Hasyari, Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan. Saat itu korban memarkirkan kendaraannya di samping warung dalam kondisi stang terkunci saat hendak membeli rokok. Namun usai keluar dari warung, kendaraan miliknya tersebut sudah raib dibawa pelaku.
7: Untuk tersangka ada 2 orang, inisialnya Fan, juga merupakan residivis. Yang kedua, inisialnya TS, ini sudah ditahan di Polsek Kemiling. Ini sama warga Sekampung Udik, Lampung Timur. Korban sedang masuk ke warung untuk membeli rokok. Setelah beli rokok, korban keluar, ternyata sepeda motornya sudah hilang.
6: Kombes Pol Afred Jakub Tilukai menambahkan pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang terparkir. Mereka melakukan hunting dan memantau situasi. Jika melihat motor terparkir tanpa kunci tambahan, pelaku langsung merusak kunci kontak dan membawa kabur kendaraan tersebut. Hingga kini keduanya masih ditahan di Mapolresta Bandar Lampung guna proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 sukses digelar di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Polsek Buai Bahuga sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 digelar di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga. Kegiatan berada dalam wilayah hukum Polsek Buai Bahuga dan melibatkan unsur Muspika setempat. Panen raya dihadiri Kapolsek Buai Bahuga, aparatur kampung, serta kelompok tani jagung. Penyuluh pertanian dan anggota kepolisian turut mendampingi kegiatan tersebut. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI mengatakan kehadiran polisi sebagai dukungan ketahanan pangan. Pendampingan dilakukan sejak masa tanam hingga panen. Ia menambahkan pendampingan bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat petani. Sinergi ini diharapkan meningkatkan hasil produksi jagung. Selain pendampingan, polisi juga mengawasi distribusi bantuan pemerintah. Pengawasan difokuskan pada penyaluran bibit dan pupuk bersubsidi.
9: Kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Untuk kegiatannya, untuk wilayah hukum Polsek Buai Bahuga, kita di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Wekanan. Dukungan dari Polsek Buai Bahuga yaitu kita selalu mendampingi penyuluh pertanian maupun kelompok tani dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan penanaman jagung maupun kegiatan panen jagung. Untuk yang pertama, pendekatan Polri dengan masyarakat khususnya untuk petani jagung, dan kita melakukan pengawasan terhadap penyaluran bibit maupun pupuk bersubsidi dari pemerintah.
8: Lebih lanjut, kegiatan panen raya berlangsung tertib dan penuh kebersamaan. Petani berharap dukungan ini terus berlanjut pada musim tanam berikutnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan antara masyarakat dengan TNI dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun anggaran 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
10: Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan antar masyarakat dengan TNI dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 tahun anggaran 2026. Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi contoh nyata bahwa pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila seluruh elemen masyarakat bekerja bersama-sama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah membantu pembangunan infrastruktur, khususnya pembukaan jalan penghubung antar kecamatan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut akan mempermudah akses masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
11: Dan bahwa kita memang betul-betul saya berterima kasih karena suasana sendiri kita ada satu kesatuan, artinya menunggal antara masyarakat dengan abritis saya senang sekali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ini, ya, Pak Kuala Pupuan, ya. Dan ini memperhatikan betul ini, ya, abri ini, dan ini berikan contoh pada masyarakat supaya mau menunggal ini menyatu. Artinya kalau menyatu itu masyarakat ini juga ikut dengan abri ini, pekerja apa ini, atau lagi dengan kita-kita.
10: Bupati juga berharap hasil pembangunan telah dilaksanakan di desa-desa dapat dirawat bersama agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program hilirisasi hasil pertanian agar potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi Tanggamus. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Pelaksana Teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
12: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
13: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin saya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
12: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Buka Pekan Olahraga Kabupaten 2026, Pengkap PBSI Waikanan gelar turnamen bulu tangkis dengan jumlah 80 peserta. Berikut laporan selengkapnya.
15: Yang tujuannya untuk menjaring atlet persiapan Porprov nanti. Kategori umurnya adalah
16: Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Waikanan tahun 2026 resmi dimulai. Pembukaan ajang olahraga bergengsi tingkat kabupaten tersebut ditandai dengan dimulainya pertandingan dari cabang olahraga bulu tangkis yang dipusatkan di Kampung Umpu Bakti mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Kabupaten Pengkap PBSI Waikanan Akuntar kepada RRI menyampaikan bahwa turnamen bulu tangkis ini terselenggara berkat kolaborasi erat antara PBSI dan KONI Kabupaten Waikanan, di mana turnamen ini diikuti oleh sebanyak 80 peserta yang mewakili 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Kategori yang dipertandingkan meliputi tunggal putra putri pelajar usia di bawah 17 tahun, ganda putra kelas bebas atau umum, serta ganda putra kelas veteran. Ia juga mengucapkan apresiasi mendalam kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Waikanan yang mendukung penuh kegiatan. Tak lupa juga untuk pemerintahan Kampung Umpu Bakti yang telah memfasilitasi tempat dan sarana pendukung, serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara tersebut. Ia menambahkan melalui ajang ini PBSI Waikanan juga berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan atlet sejak usia dini, sekaligus guna menjaring atlet berbakat persiapan event Pekan Olahraga Provinsi mendatang.
15: Itu Porkap tahun 2026 ini, khususnya cabang bulu tangkis mengadakan turnamen terus Kabupaten Waikanan yang tujuannya untuk menjaring atlet persiapan Porprov nanti. Kategori umurnya adalah 17 tahun ke bawah. Dari tanggal 17 sampai 23, kita ada partai hiburan juga seperti veteran, ada umum. Nah, tetap kita harus kita lakukan karena itu ada dalam ADRT-nya seperti itu. Gedung Guntur, Umpu Bakti. Kalau untuk atlet ya lebih kurang sekitar 36 peserta, tapi kalau keseluruhan yang mendaftar baik veteran maupun ganda umum dan untuk single itu ada sekitar 80-an seperti itu. Untuk kolaborasi antara PBSI dan KONI, itu atas nama support dari KONI ini, makanya berjalan untuk cabang bulu tangkis ini.
16: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, meskipun pelaksanaan Porkap melalui cabang bulu tangkis tahun ini digelar secara sederhana, pihak panitia menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi kualitas kompetisi. Penyelenggaraan difokuskan pada esensi utama, yaitu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dan memperkuat sinergi program kerja antara PBSI dan KONI Kabupaten Waikanan ke depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, komentar pagi ini menyoroti perintah tegas Kapolda Lampung untuk menembak di tempat pelaku begal. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
17: Selamat pagi, pendengar. Maraknya aksi begal di sejumlah wilayah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman masyarakat. Kejahatan jalanan yang disertai kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga trauma mendalam bagi korban. Dalam situasi seperti ini, langkah tegas aparat kepolisian menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Perintah Kapolda Lampung untuk melakukan tindakan tegas hingga tembak di tempat terhadap pelaku begal yang melawan petugas merupakan bentuk komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan yang meresahkan publik. Kebijakan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Aksi begal kerap dilakukan secara brutal dengan menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api rakitan. Tidak sedikit korban mengalami luka berat hingga kehilangan nyawa akibat perlawanan para pelaku. Karena itu, aparat kepolisian dituntut bertindak cepat dan tegas demi melindungi keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. Perintah tembak di tempat sejatinya bukan berarti tindakan sewenang-wenang. Dalam prosedur kepolisian, tindakan tersebut dilakukan secara terukur terhadap pelaku yang membahayakan nyawa orang lain atau melawan saat hendak ditangkap. Artinya, langkah itu merupakan upaya terakhir dalam situasi yang mengancam keselamatan. Ketegasan aparat justru diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kriminal yang selama ini nekat beraksi di jalanan. Masyarakat Lampung tentu menginginkan lingkungan yang aman untuk bekerja, bersekolah, maupun beraktivitas pada malam hari. Ketika kejahatan jalanan meningkat, rasa takut akan tumbuh dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan terhadap upaya pemberantasan begal perlu dibarengi dengan pengawasan agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan menghormati hak asasi manusia. Perintah Kapolda Lampung untuk bertindak tegas terhadap pelaku begal menjadi pesan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap pelaku kriminal. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, ketegasan tersebut tetap harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku agar keadilan tetap terjaga. Pada akhirnya, memberantas begal bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan tanggung jawab bersama. Ketika aparat, pemerintah, dan masyarakat bersinergi menjaga keamanan lingkungan, maka rasa aman dan nyaman di Provinsi Lampung akan semakin terwujud. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang kami akan temani Anda tentunya di Lampung Pagi ini untuk menghadirkan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan mengisi untuk aktivitas Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang lagi siap-siap ya untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Ada yang mau nganterin anaknya sekolah, ada yang mau berangkat kerja, atau untuk Anda juga para ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan bekal sarapan tentunya ya, sambil beres-beres supaya semuanya rapih dan bersih. Semuanya itu pastinya perlu kolaborasi dan sinergi nih antar peran keluarga gitu ya, supaya semuanya jalan dengan lancar. Karena kalau misalnya salah satu tuh ada aja ya, aduh telat nih gitu, buyar deh. Tapi gak apa-apa, jangan sampai satu hambatan itu bikin semua jadi merasa menyesal gitu kan ya. Dan semuanya bisa kok untuk dilakukan dengan saling support juga. Nah, dalam perjalanan Anda pagi ini, ada gak yang udah sepelisihan jalan gitu ya dengan truk sampah? Atau Anda juga melihat gitu kan ya, ada beberapa sudut menjadi tempat pembuangan sampah. Sebenarnya tuh kayak, aduh sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata masih banyak tumpukan-tumpukan sampah. Tapi dengan upaya yang coba kita lakukan perlahan, sustainable living, kita juga lebih sadar dengan sampah yang kita keluarkan, supaya kita juga lebih bijak gitu ya. Karena kalau bicara terkait dengan sampah, apalagi plastik, itu aduh lama banget terurai ya. Nah, tapi tentunya dari pemerintah Provinsi Lampung ini sudah punya upaya juga nih untuk mengolah dari sampah tersebut lewat PSEL atau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Luar biasa. Dari sampah yang tadinya ya gak bisa dipakai untuk apa-apa, bisa lebih bermanfaat untuk listrik yang selalu kita gunakan tiap harinya. Nah, PSEL Regional Lampung Raya resmi masuk dalam daftar proyek strategis nasional dan ditargetkan mulai dibangun pada November tahun ini. Proyek ini diproyeksikan mampu mengubah lebih dari 1000 ton sampah perharinya menjadi energi listrik hingga 25 MW sebagai solusi penanganan darurat sampah di Provinsi Lampung. Komitmen percepatan pembangunan PSEL ini juga ditandai lewat penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, dan antara Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemkab Lampung Timur. Tentunya PSEL Regional Lampung Raya ini jadi proyek strategis yang akan melayani wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur nantinya. Lewat teknologi waste to energy juga nih pendengar, sampah yang selama ini jadi persoalan lingkungan akan diolah jadi sumber energi baru terbarukan, sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang hampir melebihi kapasitas. Bener banget sih, kadang miris juga gitu ya melihat kenyataannya saat ini. Dan tentunya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini sebagai solusi nyata yang dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Rizky Sofyan juga mengatakan, proyek PSEL bukan sekedar pembangunan fasilitas pengolahan sampah, tapi jadi investasi hijau jangka panjang untuk Lampung. Dari pengolahan sekitar 1000 ton sampah per hari, PSEL Lampung Raya diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 MW yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah tangga dengan dayanya 1300 volt ampere. Kita dukung, kita lihat juga, kita pantau bagaimana nanti untuk pelaksanaannya mulai November 2026. Semoga dengan langkah ini juga bisa membuat Lampung kembali asri lagi.

Pendengar, setelah ini pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan ketinggalan juga untuk update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Kami akan hadirkan dulu ya serangkaian lagu berikut ini.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Hanya kalau sentimen positif di situ,